0: aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini, semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 dari Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
20: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
21: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari MTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Cipel Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: One, two, three. Yeah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Blang Bintang yang akan disampaikan oleh Angga Dirta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Pagi Bang, ini pagi hari ini kabar Bang Angga seperti apa nih?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya. Untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa Bang hari ini?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca bertepatan dengan hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Secara umum kondisi cuaca untuk Aceh hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum Aceh secara berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan wilayah sebagian wilayah Simelu. Sementara wilayah lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga pada siang hari kami pantau sama cukup baik, secara umum cerah berawan, belum terdapat potensi hujan. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Besar, wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya, dan juga Aceh Barat, dan juga untuk wilayah tengah yaitu wilayah Jalur Selatan Aceh Tenggara. Serta wilayah lainnya kami pantau masih cukup baik yaitu cerah berawan. Menuju pada malam hari ini potensi hujan kami pantau cenderung berkurang, namun hanya terfokus untuk wilayah pesisir utara yaitu wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan sekitarnya itu malam hari berpotensi hujan ringan. Sementara untuk wilayah lainnya dalam kondisi cerah berawan, begitu Bang.
0: Ya, untuk informasi angin seperti apa Bang?
1: Baik, angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena angin ini akan berdampak terhadap ketinggian gelombang, dapat pula kami informasikan hari ini gelombangnya juga masih cukup baik. Lintasan penyeberangan Aceh Sabang hari ini kami pantau cukup baik, kategorinya dalam kategori tenang hingga rendah, yaitu 0,5 sampai 1,25. Dan ini masih cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Betapa juga hari ini hari libur, mungkin ada masyarakat ataupun pendengar RRI yang akan menyeberang ke Sabang. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Haji Sinabang, juga kami pantau hari ini gelombangnya cukup baik. Kategorinya sama, yaitu tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Begitu Bang.
0: Selama 24 jam terakhir, apakah ada terpantau titik panas Bang di Provinsi Aceh?
1: Baik, untuk beberapa hari sendiri ini, karena memang potensi hujan wilayah Aceh cukup dominan ataupun cukup tinggi, hotspot sendiri kami pantau hari ini ataupun kemarin masih nihil. Nah, hari ini juga kami pantau masih akan nihil. Dan ini kami perkirakan juga potensi hotspot juga masih cenderung belum ada potensi hingga kurang lebih sampai satu minggu ke depan. Karena memang pada bulan September ini kita dalam musim transisi, periode transisi menuju musim penghujan, dan potensi hujan juga akan terus meningkat hingga ke akhir bulan. Sehingga potensi titik panas juga kami pantau, kami himbau juga terus cenderung berkurang dan nihil, begitu Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat kita Bang?
1: Baik, pada masyarakat khususnya yang akan beraktivitas di sore hingga malam hari, karena memang hari ini kami pantau masih terdapat potensi hujan khususnya untuk wilayah, sebagian wilayah Aceh Besar, wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, kemudian pesisir utara juga kami himbau juga untuk pada malam hari ini masih terdapat potensi hujan. Pada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengguna jarak pandang untuk yang berkendara. Kemudian juga hujan dengan durasi lama ini masih terdapat potensi berdampak terhadap bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, longsor, ataupun banjir bandang. Kemudian juga karena khususnya ini pada musim transisi untuk wilayah tengah ini kami pantau udaranya masih cukup labil, sehingga kami informasikan juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah wilayah tengah, di Aceh Tengah, Bener Meriah, itu kami informasikan untuk waspada adanya potensi puting beliung, karena ini kami pantau kondisi udara cukup labil, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang yang disampaikan oleh Angga Dirta, prakirawan BMKG pagi hari ini. Kita kembali ke studio. Kami akan menemani Anda dengan informasi yang sudah kami persiapkan di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sama

0: kamu jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada akses di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3D.

masih menemani Anda di suasana pagi hari ini pendengar, dengan lagu pilihan yang baru saja Anda dengarkan bersama Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, yang saat ini sudah membawa kita ke informasi studio pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh melakukan audiensi dengan Pengadilan Tinggi PT Banda Aceh untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di kantor pengadilan setempat pada Kamis 17 September 2026. Adapun dalam audiensi tersebut, Kemenkum Aceh menggandeng pihak peradilan untuk mengawal dua program prioritas terkait pos bantuan hukum atau pos bankum, gampung atau desa, dan perlindungan kekayaan intelektual. Pertemuan itu dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Aceh, Marah Budiman, beserta Kepala Divisi. Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Sutio Jumagi Akirno, bersama wakil dan jajarannya. Marah Budiman secara khusus meminta dukungan penuh dari jajaran peradilan se-Aceh terhadap program bantuan hukum berbasis kearifan lokal melalui pos bankum gampung, dan dukungan ini sangat berarti dalam optimalisasi layanan publik. Baik, mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 kebersamaan kita nanti. Tetap bersama kami di 97,7.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi. Satu lagu yang dibawakan oleh The Virgin baru saja Anda dengarkan di pagi hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Cuaca di seputaran Belang Padang ya, di kota Banda Aceh ini di seputaran Belang Padang cukup baik sekali ya, cuaca berawan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya dengan berolahraga, jogging, jalan santai. Bahkan pagi tadi juga banyak yang sepedaan ya di seputaran Belang Padang. Dan saat ini di seputaran Belang Padang juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas melewati seputaran Belang Padang, ini di pagi hari ini sangat didukung oleh suasana arus lalu lintas dan juga cuaca ya. Mungkin sudah punya planning untuk pergi ke tempat wisata pagi hari ini, Anda bisa searching ya, atau mencari informasi tempat-tempat wisata mana yang akan Anda kunjungi bersama teman atau keluarga Anda di weekend kali ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM Pendengar. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa yang akan mengangkat topik menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap

sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar.

Geofisika Matai Aceh Besar mencatat sebanyak 24 kejadian gempa bumi melanda wilayah Aceh dan sekitarnya selama sepekan, terhitung sejak 11 hingga 17 September 2026. Dari puluhan aktivitas seismik tersebut, satu kejadian gempa dilaporkan guncangannya dirasakan oleh masyarakat. BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Rudin menjelaskan bahwa catatan aktivitas kegempaan ini merupakan hasil pemantauan rutin selama periode pertengahan September. Aktivitas gempa bumi pada periode ini berjumlah 24 kejadian. Dalam sepekan terakhir terdapat satu kejadian gempa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dipaparkan rincian infografis mingguan BMKG. Berdasarkan data sebaran yang dirilis, mayoritas gempa yang terjadi tergolong dalam kategori magnitudo kecil, kurang dari 3 magnitudo. Sementara sisanya berada pada rentang magnitudo 3,0 hingga 5,0. Dari sisi kedalaman, aktivitas kegempaan di Aceh selama sepekan didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Dan sebagian kecil lainnya tergolong gempa menengah di kedalaman 60 hingga 300 km. Rudin merincikan satu-satunya gempa dirasakan warga terjadi pada hari Minggu 13 September 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik tersebut memiliki magnitudo 3,7 dengan episenter terletak di 19 km barat laut Banda Aceh. Gempa ini tergolong sangat dangkal dengan kedalaman pusat gempa hanya 4 km. Guncangan gempa tersebut dirasakan di wilayah Banda Aceh dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI tambahnya dalam laporan dari peta guncangan BMKG. Menyikapi kondisi kegempaan yang aktif secara alami di wilayah Aceh, pihak BMKG Stasiun Geofisika Matai mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada namun tidak panik. Rudin juga secara khusus menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu terkait bencana. Ia meminta agar masyarakat selalu merujuk pada kanal-kanal resmi BMKG untuk memastikan keabsahan berita kebencanaan. Dapatkan informasi yang terpercaya dari BMKG dan

0: seperti itu.
1: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
2: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
1: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
2: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
2: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
2: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
2: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
2: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
2: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrum. Sebagai gambaran, 1 fedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

tahun saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026, ya. Di kesempatan saat ini juga kami hadir untuk Anda dalam program Dialog Klinik Angkasa, berbicara seputar kesehatan, dan kita mengangkat tema untuk edisi kali ini tentang menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap kehidupan, ya. Dan pendengar, kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang perlu dijaga sejak masa remaja, usia produktif, kehamilan, hingga memasuki masa menopause. Setiap tahap kehidupan memiliki perubahan dan tantangan yang berbeda, sehingga pengetahuan dan pemeriksaan kesehatan secara tepat menjadi sangat penting. Ya, melalui perbincangan di kesempatan hari ini, kita akan memperdalam topik kita bersama narasumber yang telah hadir di studio, Profesor Dr. Dr. Rajudin, SPOGK, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Rajudin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jumpa lagi dok, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, juga cuaca juga cukup mendukung hari ini dok, ya. Alhamdulillah. Baik dokter, kita membahas tema yang cukup relevan juga untuk menjadi edukasi begitu, ya, khususnya bagi perempuan, terkait menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap kehidupan. Sebagai awalan begitu dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa penting dijaga sejak usia dini begitu?
1: Iya, baik, terima kasih Mas Rizky, ya Pak, ya.
0: Iya, siap.
1: Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan reproduksi berarti kehidupan ini memang harus bereproduksi, tidak boleh dia statis, dia dinamis. Nah, maka oleh Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa kesehatan reproduksi ini itu dia memandang sangat luas, mulai dari fisik, artinya fisik kita ini betul-betul harus sehat, harus sejahtera. Nah, kemudian dia juga melihat mengenai mental kita juga harus sehat, harus sejahtera. Sosial pun demikian, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi. Itulah kesehatan reproduksi, maknanya secara keseluruhan. Tidak hanya termasuk, kalau kita lihat hari ini kita akan membicarakan tentang di setiap tahap kehidupan, berarti harus dimulai sejak awal dari kehidupan. Jadi kita ambil saja misalnya seorang remaja putri, nah dia harus sehat di sana, kesehatan reproduksi nya itu mulai dilihat misalnya pada saat dia menstruasi, kesehatan menstruasinya itu bagaimana, kemudian fungsi seksual dia itu bagaimana, kemampuan merencanakan kalau dia nanti berumah tangga, menikah, bagaimana kemampuan merencanakan kehamilan, dan juga bagaimana merencanakan persalinannya, persalinan yang aman, bagaimana mencegah infeksi-infeksi penyakit menular seksual, serta penanganan yang saat ini yang jarang dipikirkan walaupun tidak terlalu banyak, itu sekitar 10% adalah kemandulan atau istilah lain dengan infertilitas. Nah, karena itu kesehatan reproduksi ini sebaiknya dibangun itu sejak anak-anak. Iya kan, anak-anak dan remaja. Nah, karena apa? Karena perempuan ini memang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, ya, ada satu ayat dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah menciptakan kamu semuanya ini dalam kandungan ibumu, dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Seperti itu, kira-kira lebih kurang demikian, ya. Jadi pesan yang paling penting di sini adalah kesehatan reproduksi itu sebetulnya bukan urusan perempuan saja, urusan kita semuanya. mulai dari anak-anak, remaja sampai dia menikah, ini adalah bagian dari kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupannya, sepanjang hidup dia nantinya. Okay. Nah, itu. Dan apa yang harus kita perhatikan kalau dia pada saat anak-anak atau pada saat dia remaja, apa yang harus kita perhatikan? Pertama kali yang harus kita lihat adalah bagaimana perkembangan kehidupan dia, fisiknya, mentalnya maupun sosialnya. Salah satu aktivitas hormon yang menyebabkan perkembangan anak tersebut itu bisa kita lihat tumbuhnya sekundernya. Mulai dari payudara dia tumbuh, rambut-rambut di daerah pubisnya, daerah kemaluan dia tumbuh, daerah ketiaknya tumbuh, dan juga terjadi perubahan bentuk dari tubuh anak itu sendiri. Dan akhirnya dia akan mengalami masa yang paling penting dalam kehidupannya, yaitu masa menstruasi pertama kali, yang disebut dengan menarche. Nah, jadi beberapa tahun setelah dia menarche ini, setelah dia menstruasi ini, nah ini akan terjadilah suatu keseimbangan dalam tubuhnya. Kalau istilah dalam ilmu kedokteran, ada pengandilian internal dari tubuhnya, ada hubungan dari otaknya di hipotalamus, hipofisis sampai ke ovarium. Nah, ini harus sinkron. Kalau dia tidak sinkron, maka akan terjadi berbagai persoalan di dalam kehidupan anak tersebut. Kita bisa melihat bila ini sudah sinkron, sudah terkonek dengan baik, fungsi otaknya sudah terkonek dengan baik, di hipotalamusnya sudah sudah terkonek dengan baik, di hipofisisnya sudah terkonek dengan baik, dan di ovariumnya juga sudah terkonek dengan baik. Ini yang disebut dengan aksis hipotalamus, hipofisis dan ovarium. Maka anak ini akan terjadi menstruasi yang teratur. Bila salah satunya misalnya mengalami gangguan, maka tidak akan terjadi menstruasi. Nah, ini paling penting untuk menjaga hal ini supaya kesehatan reproduksinya akan menguntungkan.
0: Dan ini sebenarnya penting untuk dipahami begitu ya.
1: Iya, itu harus betul-betul dipahami. Salah satu misalnya ya, anak-anak kita yang sudah berusia 12 tahun, 13 tahun, di mana men pertama dia muncul, itu rata-rata kan 12 sampai 13 tahun. Betul. Nah, itu yang pertama kali diperhatikan apa? Sudah men atau belum? Bila tidak terjadi menstruasi, itu akan gelisah. Akan ditunggu bulan depan, bulan depan, bulan depan, tidak juga muncul. Udah 14 tahun, 15 tahun tidak muncul, 16 tahun mulailah gelisah. Gaduh gelisahnya bukan hanya anak itu sendiri, keluarganya gaduh gelisah. Ya kan, neneknya, ibunya, semuanya sudah gaduh gelisah. Kenapa anak saya ini tidak terjadi menstruasi? Ingat, bila tidak terjadi menstruasi, maka akan ada gangguan di belakangnya itu. Bisa fungsi di hipotalamusnya yang belum berfungsi dengan baik, atau di hipofisisnya, atau di ovarium, atau di organ-organ reproduksinya, mulai dari vaginanya, mungkin himennya tertutup, mungkin uterusnya tidak ada, mungkin ovariumnya tidak ada. Nah, kalau salah satu dari organ maupun fungsi seperti yang dibilang oleh kesehatan dunia tadi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak terjadi menstruasi. Nah, artinya akan dipertanyakan, apa betul ini seorang anak perempuan? Tapi kalau dia terjadi menstruasi, itu sudah pasti anak ini perempuan.
0: Baik,
1: jadi itu ciri khasnya diperhatikannya.
0: Baik. Nah, jika menstruasi ini sering menjadi indikator kesehatan reproduksi begitu ya, Dok ya. Ini kapan siklus atau kondisi menstruasi yang perlu dianggap tidak normal dan sebaiknya diperiksakan ke dokter begitu, Dok?
1: Iya. Jadi begitu dia mens pertama kali yang disebut menarche tadi, itu akan berlangsung tiap bulan ya, bulannya tiap bulan, tiap bulan. Tapi ingat, kalau dia memanjang misal sudah 2 bulan tidak men, ya itu ada masalah. Apalagi kalau sudah 90 hari tidak men, itu sudah jadi masalah. Sudah jadi masalah. Nah, berapa lama kisarannya, siklusnya. Siklusnya berkisar antara siklus men yang normal paling cepat 21 hari, paling lama 45 hari. Itu paling lama. Nah, di luar dari itu ada masalah. Masalahnya bisa penyakit dan sebagainya. Kemudian perdarahan yang keluar itu rata-rata sekitar 5 hari, paling lama 7 hari. Enggak boleh menstruasi sampai 10 sampai 15 hari, enggak boleh.
0: Okay.
1: Dan ganti pembalut normal kira-kira 3 kali sehari.
0: Okay.
1: Ya, enggak boleh ganti pembalut tiap jam. Satu jam ganti pembalut, satu jam ganti pembalut, air udah penyakit.
0: Okay,
1: nah, hal inilah yang penting, jangan menganggap semua keluhan pada remaja, terutama haid, itu dianggap biasa.
0: Okay.
1: Nah, nggak boleh dianggap. Apalagi kalau disertai nyeri haid yang berat, perdarahan yang berlebihan, menstruasi yang lebih dari 45 hari, bahkan sudah lebih dari 90 hari. Wah, itu nggak bisa main-main. Kemudian diikuti oleh keputihan misalnya,
0: ya,
1: yang berbau tidak sedap, dan ada rasa gatal. Nah, dan terjadilah gangguan-gangguan pada anak tersebut. Nah, ini sudah terganggu kesadaran reproduksinya.
0: Baik. Jadi nggak bisa didiamkan dan harus segera diperiksa begitu ya, Rik, ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau orang yang misalnya tadi sejak usia dini atau masih baru-baru awal gitu ya, ya, ini kan kadang masih bingung juga membedakan bagaimana ini perempuan yang mengalami nyeri haid dan membedakan ketika memang ini nyeri haid normal atau yang nyeri biasa begitu, tanda masalah, apakah memang ada masalah di kesehatan reproduksi atau seperti apa, ini gimana bedakannya nih, Dok?
1: Iya, waduh, ini pertanyaan yang bagus. Mas Riki mungkin sudah berkeluarga ya?
0: Sudah.
1: Ini Mas Riki ini betul-betul peduli kepada iya, harus peduli memang. Betul. Kita semua harus peduli
0: ya.
1: Jadi setiap menstruasi itu ada rasa nyeri, tapi nyerinya sedikit, bisa diantisipasi.
0: Okay.
1: Tapi kalau nyerinya luar biasa sampai tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan, berjalan aja sudah bungku-bungku, pada saat haid dia berguling-guling di tempat tidur, itu penyakit.
0: Okay.
1: Itu penyakit. Saat menstruasi itu lapisan endometrium atau selaput lendir rahim itu terkelupas, kemudian dikeluarkan. Luka dia, rongga rahim itu luka.
0: Okay.
1: Luka ini ada kontraksi dari rahim, itu yang menyebabkan dia nyeri fisiologis. Tapi kalau nyerinya berlebihan, itu sudah patologis, sudah penyakit. Salah satu penyakit yang paling banyak pada keluhan nyeri haid adalah penyakit endometriosis. Kalau endometriosis ini letaknya di dalam rahim, di otot rahim, itu namanya adenomiosis.
0: Okay.
1: Kalau dia letaknya misalnya di kafum abdomen atau di rongga perut, itu namanya endometriosis eksterna.
0: Okay.
1: Bisa di peritoneum, bisa di usus, bisa di saluran telur.
0: Okay.
1: Bisa juga di indung telur. Bisa, di mana-mana bisa. Bahkan lebih dalam lagi sampai ke paru-paru pun bisa. Bahkan ada juga endometriosisnya itu sampai ke mata. Sehingga pada saat menstruasi ada kasus itu keluar darah.
0: Dari
1: mata, dari air mata itu keluar darah.
0: Okay,
1: kenapa? Okay. Ya itu karena ada penyakit endometriosis.
0: Okay.
1: Bahkan juga ada saat dia menstruasi nyeri batuk, nah keluar darah pada saat batuk. Dipikir ini penyakit paru-paru yang progresif yang menyebabkan luka. Ternyata endometriosis. Ada seperti itu.
0: Baik. Jadi memang harus bisa membedakan juga begitu ya, Dokter.
1: Benar. Jadi begitu di luar dari batas normal nyeri, segera berkonsultasi dengan dokter yang mengerti. Dokter yang mengerti sebenarnya.
0: Betul.
1: Dokter mengerti adalah dokter yang bidangnya fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Itu yang mengerti persis mengenai penyakit ini.
0: Baik.
1: Jangan datang kepada yang dokter yang lain.
0: Iya.
1: Tidak semuanya ahli kandungan itu mengerti penyakit ini.
0: Betul.
1: Sehingga penanganannya jadi berlarut-larut. Ingat, kalau sudah terjadi penyakit, itu sudah susah penanganannya.
0: Okay.
1: Nah, makanya betul-betul kesehatan reproduksi ini harus dijaga.
0: Baik.
1: Pada saat menstruasi, bila saluran ke bawah dari rongga rahim ke vagina itu ada penyempitan, tersumbat sehingga darah haid tidak lancar keluar, itu ada sebagian darah haid yang tumpah ke dalam perut.
0: Oke.
1: Balik dia ke dalam perut melalui saluran tuba dan dia menetas ke rongga perut.
0: Okay.
1: Bila ada serpihan-serpihan dari haid tadi, sel-selnya yang hidup dan nempel di usus, nempel di peritoneum, dia bisa tumbuh menjadi penyakit yang kita kenal, itu penyakit endometriosis. Itu salah satu teori.
0: Okay.
1: Salah satu teori munculnya penyakit endometriosis.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi mesti menjadi perhatian juga ini ya, khusus bagi masyarakat yang mendengarkan ini, tentunya ya menjadi edukasi juga. Kita undang juga nih dokter pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya ya, bisa di 0651 443 36 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik dokter, kita masih akan perdalam lagi topik kita di kesempatan siang hari ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, nanti kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Klinik Angkasa.
2: Wih, tinggi sekali layangannya bang, tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
3: Iya, biar gak repot ngejar kalau putus.
2: Bahaya itu bang, apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
3: Walah, iya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja.
4: Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaring listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
5: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Jens Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Clínica Casa. Clínica Casa.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Klinik Angkasa dengan tema menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap kehidupan. Baik dokter, kita coba terima dulu ada penelpon yang masuk di kesempatan siang ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Riki.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut ya?
2: Cut,
1: ya. Boleh, silakan Kak Cut.
2: Dengan dokter kandungan ya?
1: Ya, dokter Rajudin di sini.
2: Oh, dokter Rajudin, tengok saya dulu. Ahli sterilisasi ya.
1: Iya, betul, silakan.
2: Iya, ini dok ya, makanya ini ada saudara kami kan, ada orang kampung juga, saudara juga gitu. Itu pertama udah menikah setahun, kemudian hamil dong. Setelah hamil 16 minggu itu gugur. Gugur sampai kayak opname di rumah sakit gitu ya. Kemudian sekarang udah berumah tangga 7 tahun. Tak kunjungan lagi datang hubungannya tuh. Ya enggak ada, enggak ada. Dua-duanya sama saja rumah pun saya tuh. Dua-duanya enggak nggak pernah hamil lagi itu di mana salahnya dok ya? Okay. Terus dokter juga ada dokter Munizan maksudnya itu juga di lalu mungkin jawabnya dokter Rajudin tuh katanya entah ada kesalahan-kesalahannya saya nggak tahu bilang nggak tahu ngerti itu ya coba mohon penjelasan dokter ya.
1: Sudah
2: tahun kawan-kawan dia udah kunjungi udah dapat memohon 3 orang dok.
1: Siap.
2: Ini saya dia hanya berkesalahan seperti itu.
1: Sama
2: nikahnya. Belum punya anak, umur nggak hamil lagi. Itu aja dokter.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Riki.
1: Ya, sama-sama Kak Cut.
3: Sama-sama. Terima kasih. Ya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa langsung ditanggapi ini dokter.
3: Wah, bagus. Pertanyaannya baik sekali ya. Pertanyaannya ya. Tadi kalau tidak salah tetangga ya. Katanya ya.
1: Ya.
3: Ya, tidak apa-apa. Diri sendiri juga nggak apa-apa. Enggak juga boleh. Pernah hamil, artinya dia sudah mampu hamil ya. Pernah hamil walaupun kegagalan hamil yaitu terjadi keguguran pada usia kehamilan 16 minggu tadi ya.
1: Betul.
3: Artinya ini sudah pernah hamil kan?
1: Betul.
3: Nah, tetapi sudah 7 tahun tidak pernah hamil. Ah, di mana letak masalahnya?
1: Betul.
3: Apa penyebabnya? Kan tadi ditanyakan oleh Ibu ya. Jadi untuk menjawab ini syarat untuk hamil itu minimal harus dipenuhi 4.
1: Oke.
3: Ya, harus dipenuhi 4. 1 pada laki-laki. Dan 3 pada perempuan. Pada laki-laki dia harus mampu menghamili dan dia punya bibit. Atau kita balik, dia punya bibit artinya punya sperma dan mampu menghamilinya. Itu syarat dari laki-laki. Banyak laki-laki punya bibit tapi tidak mampu menghamili. Mampu menghamili tetap mampu melakukannya tetapi tidak punya bibit. Nah, itu satu paket ya. Wanita pada perempuan dia punya 3 syarat. Syarat pertama secara anatomis dia punya rahim ya yang berfungsi baik. Ya, punya rahim, punya indung telur, punya saluran telur yang berfungsi baik seperti saya jelaskan di depan tadi.
1: Betul.
3: Nah, yang kedua, prosesnya kalau terjadi kehamilan itu bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung, bisa terjadi fertilisasi, bisa terjadi nidasi dan dia bisa tumbuh berkembang sampai bayi itu lahir. Dan yang terakhir, semua fungsi tersebut itu sinkron dia. Tidak boleh ada gangguan. Nah, jadi secara sederhana dia harus punya rahim pertama pada perempuan. Harus punya indung telur yang bertelur. Punya rahim yang berfungsi kalau terjadi kehamilan bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Nah, terus kemudian tidak ada penyakit-penyakit yang menghambat proses kehamilan tersebut. Seperti tadi, dia bisa hamil tadi pertama kan, 16 minggu. Loh, kenapa gugur? Ya kan? Kenapa gugur ini yang perlu dicari penyebab. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sudah 7 tahun tidak hamil kembali? Untuk itu saya sarankan kepada yang ibu yang bertanya tadi, ini segera langsung datang ke dokter kemandulan, dokter fertilitas endokrinologi reproduksi ya. Untuk dicari penyebab, karena ini sudah jadi penyakit yang kita sebut dengan infertilitas.
1: Oke.
3: Demikian.
1: Baik, kiranya terjawab ini ya. Kak Cumaria tadi tepat sekali, berarti memang tidak bisa kita mengada-ngada begitu ya dokter.
3: Iya,
1: memang harus kita cek biar nanti juga di screening apa yang menjadi asbab-sebabnya juga ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Cut dan yang lainnya barangkali juga ingin bertanya pada Dr. Rajuddin di kesempatan pagi siang ini. Bisa kembali ya di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik dokter, untuk kita perdalam lagi ya, ini yang memasuki usia produktif begitu dok ya.
3: Iya.
1: Ini ada masalah kesehatan apa saja dok yang paling sering dialami perempuan dan bagaimana langkah pencegahannya begitu?
3: Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang paling sederhana, kita lihat dulu menjaga kesehatan reproduksi, karena itu bagian dari pencegahan ke depan.
1: Okay.
3: Ya, bagaimana seorang gadis bisa menjaga organ-organ reproduksi yang benar? Prinsipnya hanya tiga, Pak Rizky ya.
1: Yeah.
3: Prinsipnya hanya tiga. Pertama bersih, yang kedua kering, nggak boleh lembab di sana, dan yang ketiga jangan berlebihan. Bersih, alat yang dimalukan tadi itu harus betul-betul bersih.
1: Okay.
3: Jadi dicuci bersih dengan air ya. Jangan menggunakan yang lain.
1: Okay.
3: Dengan air aja ya. Dan airnya kita yakini bukan air yang kotor, air yang bersih.
1: Okay.
3: Dan setiap saat misalnya membuang air kecil maupun air besar, itu ada cara supaya tempat tersebut tidak terkontaminasi dengan lubang yang paling belakang, yaitu anus. Ya, karena di situ ada tiga lubang yang sangat penting. Di depan, paling depan sekali, itu lubang tempat keluarnya air seni. Nah, itu harus dimengerti.
1: Ya.
3: Nah, kan? Bukan dari situ satu lubang keluar semua, tidak.
1: Okay.
3: Lubang yang paling depan sekali adalah lubang keluarnya air seni. Di tengah, kemudian di bawahnya itu ada lubang alat jalan lahir yang kita kenal dengan vagina.
1: Okay.
3: Dan ke belakangnya itu jaraknya kira-kira 3 sampai 4 senti, itu lubang pengeluaran kotoran.
1: Okay.
3: Ya. Kalau kotoran dari situ, jadi tiga lubang yang paling penting, tiga-tiga itu penting.
1: Ya.
3: Tapi yang paling penting yang harus dijaga betul-betul oleh remaja putri, lubang di tengah-tengahnya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, terutama pada saat di situ kan prinsip tiga, harus bersih.
1: Betul.
3: Jadi pada saat dia melakukan pembersihan, misalnya habis ke toilet membersihkan, habis mengeluarkan BAB harus dibersihkan. Cara membersihkan tidak boleh dari belakang ke depan.
1: Okay.
3: Tidak boleh disapu dari belakang ke depan, tetapi harus dari depan ke belakang. Tidak boleh disapu seperti orang nyapu ngepel, tidak boleh begini.
1: Ya,
3: sekali sapu ke belakang. Nah, kalau orang-orang barat, orang-orang Eropa, dia menggunakan tisu kan?
1: Ya.
3: Dia menyapu dari depan ke belakang, langsung dibuang ke toiletnya.
1: Ya.
3: Nah, karena kita tidak menggunakan kertas tisu tadi, kita kan menggunakan air.
1: Okay.
3: Jadi air disiram, disapu dengan satu tangan dari depan ke belakang.
1: Okay.
3: Jangan lagi dari belakang ke depan. Sekali sapu dari depan ke belakang, depan belakang, depan belakang. Begitu terus.
1: Okay.
3: Itu yang benar.
1: Okay.
3: Nah, bersih ya. Itu benar dan bersih. Yes, kemudian harus kering. Setelah itu dikeringkan. Keringkan bagaimana? Ya seperti tadi, ada tisu dilap sampai kering.
1: Okay.
3: Itu bagian itu enggak boleh lembab.
1: Wow.
3: Nah, dan prinsip yang ketiga, jangan berlebihan. Arti berlebihan gimana? diobok-obok sampai ke dalam, itu enggak boleh. Itu berlebihan. Bahkan dikasih sabun pewangi, bagaimana? Enggak perlu. Enggak ada, enggak perlu. Okay. Ya, apalagi kalau misalnya antiseptik diberikan, itu sangat berbahaya karena akan mematikan flora normal di daerah vagina. Vagina itu harus dijaga sedemikian rupa supaya tidak supaya dia tidak terganggu flora normal yang menjaga kesehatan vagina. Kalau dia terganggu, maka wanita ini akan terjadi keputihan yang tidak sembuh-sembuh nantinya.
1: Oke, dan cukup seperti risiko itu juga ya, Dok ya.
3: Iya. Okay. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul ya. Ya. Jadi yang paling sederhana dia bagaimana? Paling sederhana, daerah alat memalukan itu tidak bukan seperti harus disterilkan daerah itu, salah. Ya. Itu bukan bagian harus disterilkan. Yang perlu adalah menjaga kebersihan tanpa merusak keseimbangan alaminya.
1: Oke, baik ya. Ini penting sekali pendengar. Dan untuk perempuan juga, selain daripada usia produktif tadi begitu, Dok, apa ada yang mempengaruhi kesehatan reproduksinya, Dok? Mungkin seperti pola makan, aktivitas fisik, stres, atau pola tidur dan lainnya. Ini apakah juga mempengaruhi kesehatan reproduksinya, Dok?
3: Iya. Nah, ini penting sekali ya, itu menjaga, mempersiapkan, terutama pengaruh makanan ya. Makanannya, olahraganya, berat badan, stres dan tidur, itu mempengaruhi alat kesehatan reproduksi. Nah, jadi remaja, terutama putri ya, ya. Remaja yang memang kita bicarakan untuk putri ini ya. Sistem reproduksi sangat berhubungan dengan kesehatan metabolik dan hormon.
1: Oke. Okay.
3: Ingat ya, kesehatan metabolik dan hormon. Nah, ini apa? Kekurangan gizi atau berat badan yang terlalu rendah. Ya, sampai dia langsing. Kelihatannya bagus tapi udah kurus kerempeng. Okay. Kalau tingginya 150, beratnya 35. Itu tidak sehat lagi itu.
1: Okay.
3: Itu sudah kurang gizi itu. Yeah. Itu sudah mengganggu, mulai ovariumnya terganggu, indung telur terganggu, menstruasi terganggu.
1: Oke. Okay.
3: Itu. Dan juga enggak boleh gemuk, terlalu gemuk. Iya kan? Yeah. Lihat anak-anak gadis-gadis kita menyagukeun deureu kampung kalege bola bu.
1: Yeah.
3: Ya. Itu juga enggak baik. Ya. Itu kalau berlebihan, misalnya sampai dia obes, ya. Nah ini sangat berhubungan dengan gangguan metabolik. Dan dia berhubungan erat dengan fungsi ovariumnya nantinya. Okay. Dan nanti akan muncul penyakit yang kita kenal, penyakit endometriosis.
1: Okay.
3: Itu.
1: Baik. Jadi semuanya harus dijaga.
3: Oh, maaf, baik, ya? Akan berkaitan dengan penyakit polikistik ovarium syndrome. Okay. Bukan endometriosis ya.
1: Okay.
3: Saya salah tadi.
1: Baik. Dan yeah, untuk kondisi saat sekarang kalau kita lihat juga ada beberapa pola kebiasaan begitu ya, Dok, yang mungkin yeah, juga digandrungi oleh generasi muda dan juga perempuan umumnya begitu, yang tidur kadang sering larut atau juga sering kebawa stres dengan ya, benar, kondisi kehidupan ini juga bisa berpengaruh begitu, Dok?
3: Bisa berpengaruh. Tadi saya belum menjawab juga pertanyaan mengenai melakukan aktivitas fisik ya.
1: Okay.
3: Aktivitas fisik untuk remaja-remaja kita yang baik kira-kira 100-300 menit. Dia bisa melakukan kegiatan jalan pagi, aerobik, yang sedang saja ya.
1: Betul.
3: Jadi per minggu kira-kira 300 menit sudah cukup.
1: Oke.
3: Okay. Aktivitas latihan penguat otot. Nah, itu juga jangan seperti olahraga angkat besi ya.
1: Yeah.
3: Nah, itu tidak dimarahkan.
1: Okay.
3: Nah, kemudian yang harus dikelola lagi ada stres. Karena stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dan sebagian perempuan nanti berhubungan dengan pola menstruasi dan fungsi seksual. Jadi dia kalau terlalu stres atau terlalu memikirkan misalnya dia pendidikan, betul, ya, atau begadang malam dan sebagainya, hmm, itu akan mempengaruhi pola menstruasinya. Hmm, nah, okay, jadi di sini harus dijaga, makanan harus dijaga dengan benar yang teratur, hmm, bergerak pun harus diatur, pola tidurnya juga harus disesuaikan, tidak boleh begadang, hmm, dan dia harus mampu mengelola stres karena ini akan menentukan kesehatan reproduksinya.
1: Baik. Ya. Jadi enggak bisa
3: karena apa, ya, stresnya itu akan mengganggu ke ovariumnya. Stres itu nanti tidak terjadi ovulasi. Stres tidak tumbuh nanti telurnya. Tumbuh telur tetapi tidak terjadi netas telur. Tidak terjadi ovulasinya.
1: Baik, perlu dicek juga begitu kondisi psikologinya dan stresnya, ya. Nah, untuk pola makan sedikit lagi, Dok. Mungkin ini juga luput begitu, ya. Karena di era sekarang kan juga banyak makanan-makanan yang mungkin tidak terlalu dipikirkan, yang penting mengenyangkan begitu, ya. Nah, apakah memang ada makanan-makanan tertentu yang juga cukup mempengaruhi begitu, Dok, untuk kesehatan reproduksi khususnya perempuan begitu?
3: Iya, baik. Nah, jadi kalau kita bicara ke pola makanan, hindari makanan-makanan yang tidak sehat, tidak bergizi, ya. Dan hindari makanan-makanan yang sudah diawetkan, ya. Siap saji, ya. Karena apa? Status gizi seorang perempuan terutama sejak remaja, ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi itu. Mungkin bukan saat ini dia berpengaruh, tetapi beberapa tahun kemudian nanti akan berpengaruh. Misalnya, ya, pola makan dia yang sering makan makanan siap saji. Siap saji contohnya kan banyak sekali.
1: Banyak sekali, ya.
3: Dia makan Indomie, Super Mie, kemudian McDonald, tak apa-apa lagi, ya. Wah, dengan ayam potong, ayam boilernya sebenarnya rupa, ya. Nah, ini ternyata akan mempengaruhi fungsi hormon reproduksinya. Nah, dan pada umumnya anak-anak yang makan yang seperti ini boleh dilihat gemuk-gemuk, gendut-gendut, ya, mirip seperti ayam, bukan ayam petelur, tapi ayam pedaging. Wallahualam, tak apa yang dianukan kepada ayam tersebut, tapi itu akan berdampak pada anak-anak kita.
1: Pasti dihindari, ya, mengingatkan, ya.
3: Jadi hati-hati makanan-makanan seperti itu, karena itu akan mempengaruhi, ya. Nah, prinsip sederhana adalah makanan yang beragam dan seimbang. Ada sumber karbohidrat yang cukup, ya. Contoh apa? Nasi, kentang, ubi, jagung. Itu kan sumber karbohidrat. Nah, kemudian sumber protein. Setiap kali makan, terutama dia harus ada ikan, harus ada telur, harus ada misalnya daging, daging warna putih juga boleh, warna merah juga boleh, warna putih misalnya seperti ayam itu ke dagingnya warna putih, ya. Nah, bebek warna putih, ya. Nah, kalau warna merah kan misalnya daging lembu, daging sapi, daging sapi, sama, ya. Daging kambing juga itu juga boleh, ya. Nah, daging ini hindari yang lemak-lemak, jangan banyak makan lemak, ya. Terus kemudian yang sederhana lagi misalnya ada tahu dan tempe. Ini bagus, ya. Nah, kemudian juga diperbanyak dengan sayur, buah, dan terakhir dilengkapi dengan susu karena itu sumber kalsium. Jadi prinsip carilah makanan empat warna. Warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hitam.
1: Warna hitam.
3: Tadi, ya. Warna hijau paling banyak pada sayur mayur, ya kan? Warna kuning paling banyak pada buah pisang, pepaya, ya. Nah, nanas itu warna kuning, kan?
1: Nah. Baik. Dan ini tips yang menarik, ya, dan bisa diterapkan oleh siapa saja, terkhusus perempuan juga, ya. Baik, kita terasa hampir di penghujung juga nih, Dok, ya, untuk kesempatan pagi ini. Mungkin di penghujung perbincangan kita ada pesan ingin disampaikan kepada perempuan di berbagai usia, khususnya dari anak-anak remaja atau orang-orang usia produktif begitu, Dok, agar lebih peduli dan tidak malu untuk berkonsultasi dan konsisten menjaga kesehatan reproduksinya begitu.
3: Iya. Dan yang satu lagi belum kita bicarakan adalah pada siklus di mana fungsi ovariumnya berhenti.
1: Oke, menopause begitu
3: dok. Menopause, ya. Oh, iya, okay. Ya. Fungsi ovariumnya sudah berhenti. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dia mengatakan bahwa itu akan terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun. Rata-rata di Indonesia itu terjadi 47-48 tahun. Okay. Nah, tidak terjadi mens selama 12 bulan berturut-turut, nah itu disebut dengan menopause.
1: Okay.
3: Ya, 12 bulan berturut-turut.
1: Okay.
3: Kalau masih misalnya tidak men 3 bulan, 4 bulan, itu menjelang menopause.
1: Mm-hmm.
3: Ya, prime menopause.
1: Okay.
3: Nah, jadi bagi mereka yang mengalami kondisi seperti ini, maka fungsi ovariumnya yaitu untuk bertelur dan juga fungsi hormonnya sudah sangat minim.
1: Okay.
3: Kalau kita periksa di Prodia, kita periksa hormon FSH dan LH-nya itu sudah tinggi, sedangkan hormon perempuannya seperti estrogen, progesteron sangat rendah.
1: Okay.
3: Yang kadarnya sudah di bawah 50.
1: Okay.
3: Nah, seperti
1: dan ini juga menjadi pencerahan ya bagi masyarakat dan pendengar dimanapun berada. Oke, baik dok, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dimanapun berada.
3: Iya, sebagaimana yang kita bicarakan di depan tadi, kesehatan reproduksi ini pengertiannya sangat luas, tidak hanya kita bicara pada ranah tidak ada penyakit di tubuh kita. Tidak hanya misalnya kita bicarakan pada perempuan tadi, tidak ada penyakit di indung telur maupun di rahimnya.

pagi ini dalam dialog klinik Al-Qasa. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya dok kepada pendengar dan juga masyarakat di manapun berada. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih dokter. Insyaallah kita sewa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: di dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dalam rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Made wide by Hickey. Shot alone.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di rotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami saya rasa masih pertandingan beberapa menit awal sampai beberapa kedua, nah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami, terutama karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan kami lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, seperti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari kepada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kita di sini tidak hanya aktif dan ofisial, dan tentu semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara ini.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

kali ini pendengar, kami akan coba menghadirkan rangkaian informasi dan lagu-lagu ke ruang simak Anda yang saya harap dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Cuaca di Singkil Utara siang hari ini terpantau hujan, pendengar. Bagaimana dengan cuaca Anda di sana?

siang hari ini cuaca masih cukup baik untuk kita beraktivitas, karena walaupun tadi sempat hujan gerimis tapi nampaknya sudah mulai reda. Ya walaupun kita masih lihat ya, kita di sini masih cukup mendung ini cuacanya.

Mampet atau tenggorokan kita mulai gatal, lalu bersin-bersin, bahkan sudah sampai flu, pendengar. Nah, kondisi seperti ini ya cukup sering membuat aktivitas kita terganggu tentunya. Selain istirahat dan konsumsi asupan cairan yang cukup, kita juga disarankan untuk konsumsi minuman hangat, pendengar. Karena kita tahu ya, ketika kita mengkonsumsi minuman hangat, tubuh kita itu terasa lebih nyaman saat mengalami gejala penyakit flu atau pilek tersebut. Nah, mencukupi kebutuhan cairan itu penting ketika tubuh mengalami infeksi saluran pernapasan. Minuman hangat juga dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan dan meredakan sensasi hidung tersumbat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Rhinology menemukan bahwa konsumsi minuman panas ini memberikan perbaikan subjektif pada sejumlah gejala seperti pilek, batuk, bersin, sakit tenggorokan, dingin, ya, kedinginan, dan juga kelelahan pada penderita common cold atau flu. Nah, namun perlu diwaspadai, minuman hangat bukan obat yang dapat membunuh virus penyebab flu. Tapi pada umumnya, infeksi virus akan membaik dengan sendirinya. Sementara minuman dan perawatan rumahan itu lebih berperan dalam membantu mengurangi rasa yang tidak nyaman ya selama proses pemulihan tersebut. Mayo Clinic juga merekomendasikan ya, di mana ya dikatakan ini cukup minum dan konsumsi cairan hangat untuk membantu meredakan gejala pilek termasuk rasa tidak nyaman pada tenggorokan dan hidung tersumbat. Nah, ada beberapa jenis minuman yang bisa kita konsumsi ketika kita merasa kedinginan atau di saat hujan turun, pendengar, seperti air lemon hangat dengan madu. Air lemon hangat dengan tambahan madu menjadi salah satu pilihan yang praktis. Cairan hangat dapat memberikan rasa nyaman pada tenggorokan, sementara madu dapat membantu meredakan batuk. Nah, madu yang dicampurkan ke dalam teh yang hangat dan juga air lemon, pendengar, ini ternyata ada yang mengatakan atau jurnal yang mengatakan bahwasanya infeksi saluran pernapasan juga menunjukkan adanya manfaat madu terhadap gejala batuk, meskipun ya kualitas dan hasil penelitian masih keterbatasan. Nah, untuk membuatnya kita cukup menyiapkan air hangat, perasan lemon secukupnya, kemudian tambahkan madu sesuai selera. Hindari penggunaan air yang terlalu panas supaya minuman tetap nyaman untuk dikonsumsi. Selain itu ada teh jahe hangat, pendengar, karena jahe juga bisa menjadi pilihan ketika tubuh kita merasa kurang nyaman saat musim hujan. Irisan jahe dapat diseduh dengan air panas dan diminum selagi hangat. Apabila ingin rasa yang lebih ringan, jahe dapat dipadukan dengan sedikit madu. Nah, jahe kan memang dari dulu ya digunakan sebagai bahan pangan sekaligus pengobatan tradisional. Kajian sistematis terhadap 109 uji klinis acak menemukan berbagai penelitian mengenai manfaat jahe pada manusia. Meskipun bukti untuk sejumlah manfaat kesehatan masih bervariasi, karena itu teh jahe lebih tepat diposisikan sebagai minuman pendamping untuk memberikan rasa nyaman, bukan sebagai obat. Nah, selanjutnya ada juga minuman susu kunyit hangat. Untuk Anda yang mungkin suka minuman yang lebih creamy, maka susu kunyit hangat ini bisa menjadi alternatif. Minuman ini cukup sederhana, yaitu dengan kita membuat susu hangat yang diberikan sedikit kunyit. Beberapa orang juga menambahkan madu atau sedikit kayu manis untuk memperkaya rasa. Kunyit mengandung kurkumin yang telah banyak diteliti karena aktivitas inflamasi dan berbagai potensi biologisnya. Namun ya tentunya kajian ilmiah juga menunjukkan bahwa bukti manfaat klinis kurkumin pada berbagai kondisi masih beragam. Artinya susu kunyit ini sebaiknya dikonsumsi sebagai minuman pendamping ya, bukan sebagai terapi untuk penyembuhan flu. Nah, kalau nggak mau ribet, pendengar, kita juga bisa seduh teh hangat saja dengan dicampur madu.
teh hangat dengan sedikit madu juga dapat menjadi pilihan ketika tenggorokan terasa nyaman atau batuk mulai muncul. Cairan hangat dapat

membantu memberikan sensasi lega pada tenggorokan dan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, teh dan juga cairan hangat, pendengar, dapat membantu menenangkan tenggorokan serta membantu meredakan hidung tersumbat. Madu juga dapat digunakan sebagai tambahan untuk membantu meredakan batuk pada orang berusia lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ini yang mungkin lebih dekatnya ini ke makanan ya. Karena yang kita bisa konsumsi itu kaldu, pendengar. Kaldu hangat itu juga bisa menjadi pilihan. Kaldu ayam atau kaldu sayuran dapat dikonsumsi saat nafsu makan kita sedang menurun, sekaligus membantu menambah asupan cairan kita. Kaldu bening sebagai salah satu pilihan cairan ketika mengalami pilek. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan, makanan atau minuman hangat juga dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan kita kurang enak. Ya, meskipun sederhana ya, ada satu hal penting yang jangan sampai kita lupakan. Ya, kita ketika mengalami gejala flu atau pilek, tubuh kita tetap membutuhkan istirahat yang cukup dan asupan cairan kita mencukupi ya. Minuman hangat juga dapat membantu, dapat menjadi ya bagian dari perawatan mandiri untuk membantu meredakan gejala, tetapi bukan pengganti pengobatan ketika kondisi membutuhkan pemeriksaan medis. Nah, jadi ketika hujan turun seperti saat ini, hujannya kembali turun, pendengar ya. Tadi udah reda, ini balik lagi dia. Nah, jadi atau ketika kita sudah merasa kayaknya tenggorokan kurang enak ini, nah bisalah dicoba itu tadi minuman-minuman hangat, pendengar ya. Jadi air lemon madu, teh jahe, susu kunyit ya, itu bisa menjadi alternatif, pendengar, untuk melegakan ya mungkin tenggorokan kita yang sedang tidak baik.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Sabtu 19 September 2026. Dari Lok Semawe dikabarkan pemerintah kota Lok Semawe mendukung upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PT PLN Persero. Dukungan tersebut disampaikan Pemko Lok Semawe saat menghadiri pembukaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Fest 2026 yang digelar PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh melalui UP3 Lok Semawe Jumat 18 September 2026 di lapangan Hirak Lok Semawe. Pemko Lok Semawe dalam kegiatan tersebut yang diwakili PLT Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Lok Semawe, Mirda Ihsan SSTP, di mana TJSL Fest 2026 kali ini mengusung tema bersama PLN membangun UMKM berdaya dan naik kelas. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus mengapresiasi berbagai program PLN yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam mendorong perkembangan usaha. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. Informasi.

Ya baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12:20 ya, kita sambil menantikan saudara untuk seruan azan zuhur di siang hari ini pada pukul 12:25 pendengar ya. Rehat sejenak dari aktivitas, mungkin siang hari ini juga Anda yang mau makan siang dulu ya sebelum kembali beraktivitas nantinya. Nah saudara pendengar, kalau kita berbicara makan ya, orang Indonesia itu pasti ya tidak jauh-jauh yang dari yang namanya nasi, karena memang sudah mendarah daging ini ya, kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan gitu. Dan beberapa waktu belakangan ini pemerintah pendengar itu menarik ada 25 merek beras fortifikasi ya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 lalu. Nah, penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggarannya serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Nah, Polri menyebutkan terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan informasi di kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras tersebut. Pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyidik menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Nah, langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan. Nah, sebagaimana pendengar yang kita ketahui bahwasanya makanan fortifikasi itu cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Melansir dari Hello Sehat, pendengar, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan gizi tertentu, di mana penambahan tersebut juga dapat mengembangkan balikan zat gizi yang hilang sekaligus selama proses pengolahan makanan bahan pangan tersebut. Nah, fortifikasi sendiri itu berbeda ya dengan kita mengkonsumsi suplemen, karena memang zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan tersebut. Praktiknya terasa lebih sederhana karena memang masyarakat dapat memperoleh gizi tersebut hanya dengan mengkonsumsi satu makanan ya. Nah, zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Misalnya ya, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Nah, kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Nah, kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ditunjukkan untuk mengatasi stunting, kekurangan gizi, dan juga gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan fortifikasi secara menyeluruh. Karena sebagian pangan fortifikasi juga melalui proses, banyak proses gitu ya, proses pengolahan, sehingga kandungan lemak, natrium, dan gula perlu juga diperhatikan. Karena itu pola makan bervariasi tetap diperlukan supaya tubuh kita memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung, ampunilah kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Pemkab Aceh Singkil dan Kejari perkuat tata kelola pemerintah di bidang hukum. Anggota Dewan minta Pemkot bayarkan gaji P3K paruh waktu. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Pemkab Aceh Singkil dan Kejari perkuat tata kelola pemerintahan di bidang hukum. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri setempat resmi menyepakati perjanjian kerjasama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan preventif. Strategis ini diwujudkan melalui peneratangan nota kesepahaman atau MOU terkhusus untuk penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Dengan harapan melalui sinergi tersebut, ke depan dapat mampu meminimalisasi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Singkil, Sapriadi Oyon, menyampaikan bahwa kemitraan dengan pihak kejaksaan bukan sekedar urusan dukungan administrasi semata, melainkan langkah nyata untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang preventif dan berintegritas. Kemudian, Oyon juga menambahkan pentingnya upaya mitigasi dan pencegahan sejak awal, terutama dalam pengelolaan aset, kontrak kerja hingga administrasi pemerintahan. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajaran ASN di Aceh Singkil untuk menjadikan hukum sebagai pedoman kerja yang mengayomi, bukan sesuatu yang ditakuti. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil, Sahrona Sibuan, mengatakan bahwa kehadiran Kejari melalui jajaran tim Datun berfokus pada deteksi dini, mitigasi serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah, di mana kerjasama itu merupakan bagian dari deteksi dini dan mitigasi risiko, dan tidak semerta-merta adanya kesalahan prosedur atau tindakan administrasi ujung-ujungnya harus dipidana. Kemudian Sahrona Sibuan menambahkan, ada beberapa contoh konkret kolaborasi yang telah membuahkan hasil nyata bagi masyarakat dan daerah melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan kejaksaan. Di antaranya, pendampingan hukum atau legal opinions, pembangunan sekolah rakyat, di mana Jaksa Pengacara Negara atau JPN bersama ATR BPN melakukan pengkajian kaidah norma hukum terkait penetapan lokasi serta pembebasan atau ganti rugi lahan guna menghindari potensi konflik. Dengan tuntasnya aspek hukum ini, proses tender dan pelaksanaan fisik pembangunan sekolah rakyat dijadwalkan dapat berjalan mulai Oktober mendatang. Kemudian mediasi tunggakan pajak desa dengan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Aceh Singkil, dan tim Datun Kejaksaan berhasil memediasi pemulihan atau penagihan tunggakan desa tahun anggaran 2023-2024 dengan total tunggakan hampir senilai 3 miliar. Dan telah berhasil dipulihkan hampir 2 miliar dan distorkan kepada ke KPP Pratama Subul Salam. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Jari Singkil pulihkan tunggakan pajak desa 1,38 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Salihin Barus.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil berhasil memulihkan tunggakan pajak desa senilai 1 miliar lebih dari total potensi tunggakan sebesar 2 miliar untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Keberhasilan dapat dicapai melalui proses mediasi bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN hingga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Sahron Hasibuan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata dan komitmen kejaksaan dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan taat hukum, serta sekaligus untuk mendorong percepatan pembangunan tingkat gampong atau desa, di mana menurut Sahron Hasibuan, keberhasilan itu diraih melalui sinergi dan kerjasama strategis kejaksaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Singkil. Penyelesaian tunggakan pajak desa ini diawali pada akhir bulan Mei 2026 lalu melalui kegiatan sosialisasi bersama dengan melibatkan seluruh aparatur desa se-Aceh Singkil, di mana sosialisasi yang menghadirkan dari pihak DPMK Kejari Aceh Singkil dan KPP Pratama Subulus Salam bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kewajiban perpajakan serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Kemudian menindaklanjuti sosialisasi tersebut, tim Datun Kejaksaan bersama DPMK melangkah ke tahap mediasi intensif dan pendampingan hukum sejak tanggal 2 Juni 2026. Sehingga dari total potensi tunggakan pajak desa se-Aceh Singkil yang diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, akhirnya berhasil dipulihkan dan disetorkan kembali kepada penerima keuangan negara sebesar 1,3 miliar lebih. Selanjutnya, melalui keberhasilan tunggakan pajak desa se-Aceh Singkil ini, yang diinisiasi oleh pihak DPMK dengan Kejaksaan Kejari Aceh Singkil, juga dihimbau seluruh jajaran pemerintah desa di Aceh Singkil untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan harapan melalui langkah tersebut dapat mewujudkan kemandirian daerah serta kemajuan masyarakat Aceh Singkil secara berkelanjutan. Atas capaian tunggakan pajak desa se-Aceh Singkil ini yang mencapai sebesar 1,3 miliar lebih, pemerintah daerah melalui Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon secara langsung memberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Anggota Dewan minta Pemkot bayarkan gaji P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Ketua Komisi C DPRK Subulus Salam Antoni Angkat mendorong pemerintah kota Subulus Salam khususnya tim anggaran pemerintah kota atau TAPK agar segera merealisasikan dan membayarkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dorongan itu disampaikan menyusul adanya penambahan transfer dana alokasi umum atau DAU dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara khusus yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara. Menurutnya penambahan dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026. Ia juga menambahkan bahwa tambahan transfer anggaran tersebut harus menjadi momentum positif bagi pemerintah kota Subulus Salam untuk segera menyelesaikan persoalan pengejaran penggajian P3K paruh waktu. Antoni berharap pemerintah kota Subulus Salam dapat mengalokasikan pembayaran gaji P3K paruh waktu tersebut secara menyeluruh selama 12 bulan dengan besaran nominal disesuaikan berdasarkan tambahan dan anggaran tersebut yang diterima oleh pemerintah kota Subulus Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus di bawah umur memantik simpati sekaligus keprihatinan mendalam berbagai pihak di Kota Subulus Salam. Kasus ini mengemuka setelah orang tua korban membagikan kisah pilu yang dialami putrinya melalui platform media sosial hingga viral di tengah masyarakat. Anggota DPRK Subulus Salam dari Partai Gerindra, Antoni Angkat SE, menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas peristiwa buruk yang menimpa anak bernasib kurang beruntung tersebut. Menurutnya tindakan keji ini sangat melukai rasa kemanusiaan dan merenggut hak perlindungan bagi anak. Pada Jumat 18 September 2026, Antoni langsung mendatangi kediaman korban untuk menemui keluarga secara bertatap muka. Langkah itu diambil untuk melihat langsung kondisi korban sekaligus mendengar cerita serta aspirasi keluarga yang sedang tertimpa musibah. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh haru itu, orang tua korban menggantungkan harapan besar kepada Antoni sekaligus selaku wakil rakyat. Keluarga memohon agar proses hukum berjalan adil dan pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal demi keadilan bagi putri mereka. Antoni menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta pihak kepolisian bergerak cepat dan tepat mengusut tuntas perkara yang telah menyita perhatian publik Subulus Salam ini. Ia menambahkan bahwa kunjungannya ini juga menjadi bukti nyata dari janji yang pernah ia sampaikan kepada konstituennya saat turun ke lapangan beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa perkembangan penanganan perkara, Antoni juga bertemu pihak kepolisian Resort Kota Subulus Salam dan berkoordinasi secara langsung. Dari hasil diskusinya bersama Kanit PPA Polres Polres Kota Sabulusalam diketahui bahwa penyidik telah merampungkan tahapan awal pemeriksaan saksi-saksi terkait. Dijelaskannya langkah berikutnya yang akan diambil kepolisian adalah menggelar perkara resmi untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sekaligus menentukan penetapan tersangka. Di tempat terpisah, pemerintah Kota Sabulusalam memastikan tidak tinggal diam dan terus mendampingi proses hukum serta pemulihan korban sejak laporan awal diterima. Kepala DP3AKB Kota Sabulusalam, Ira Elviani Cibro, menjelaskan bahwa jajarannya bergerak cepat menanggapi isu yang tengah menyedot perhatian publik di berbagai media sosial tersebut. Ira memastikan pihak dinas juga secara berkala membantu perkembangan kasus bersama penyidik kepolisian agar penanganan berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada proses hukum tetapi juga pemulihan kondisi psikologis korban yang mengalami trauma mendalam. Dilanjutkannya, mengingatkan kondisi fisik dan mental korban serta keluarga yang saat ini sangat rentan. Ia meminta masyarakat luas untuk menahan diri dan bersikap empati dalam merespon kejadian tersebut. Antoni menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersikap bijak demi menghargai hak-hak dan perlindungan korban serta keluarga korban. Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Stianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Wuh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Prodangdut.

0: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk siang hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan untuk program Pro Dangdut. Dan seperti biasa ya, penelpon yang ingin bergabung, kami tunggu partisipasi Anda di program Pro Dangdut untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Line teleponnya di 0823-7295-5892 dan di nomor WhatsApp 0858-3470-5558. Baik, penelpon kita siang ini, halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Ella.
1: Iya, Kak E.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Gimana aktivitasnya, lagi sibuk apa ini?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Ya. Oke, baik. Kita temani lagu dari siapa nih, Ella?
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu ya.
0: Waduh, mendoakan ya.
1: Enggak.
0: Oke lah, nanti kita lihat ya malam ini hujan apa enggak.
1: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Untuk kakak lah pertama ya kak.
0: Iya.
1: Untuk Randy, untuk Nosa Manu, Aldo, Kurang Pame, untuk Ayu, untuk Cinta, untuk Mbak, untuk semua aja lah Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Makasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.

Masih kami tunggu partisipasi Anda, pendengar. Silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558.

0: akan menyapa Anda yang ingin bergabung di suasana siang hari ini, masih di program Pro Dangdut di 0823 7295 5892. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Nino.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut Erna kita.
0: Apa kabar Erna?
1: Kabar baik Kak.
0: Gimana? Lagi sibuk apa siang ini?
1: Lagi golek-golek ini Kak di tempat tidur.
0: Hah? Kenapa? Lagi gak enak badan?
1: Enggak, rencananya mau ditambung lagi tidurnya Kak.
0: Oh gitu. Oke lah, sebelum tidur kita request lagu aja dulu ya.
1: Kenapa Kak? Judulnya enggak jadi. Itu Kak, enggak jadi deh.
0: Enggak jadi deh.
1: Entah, itu judulnya Kak, entah enggak jadi deh.
0: Yang kayak mana itu lagunya? Coba nyanyi sedikit dulu.
1: Aduh, enggak wadil. Coba lah kakak tengok dulu komputer itu, ada ngisilan juga.
0: Enggak jadi dari deh.
1: Iya, dari Eri Tupan itu Kak.
0: Sebentar ya, kita cari dulu ya. Salam-salam untuk siapa ini sambil nunggu?
1: Salam-salamnya terutama buatnya Kak Neneng, Kak Hayati. Terus buatnya siapa lagi ya? Bang Barus. Ada juga Bang Mulyadi, ada Kak Cinta di Papa Barat, ada Kak Ella, buatnya Kak Lela juga, ada buatnya Ayu juga, buatnya Rati, ada Mama Angkat Erna, apa lagi ya Kak, ada Mas Lui UJB, terus buatnya tetangga Erna Bang Adri, ada lagunya Kak?
0: Ada, enggak janji deh ya.
1: Iya, itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lanjut lagi. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dengan siapa, Kak?
0: Dengan Ayu.
1: Siapa? Ini.
0: Ini dengan Mbak Neneng Ayu. Gimana kabarnya Ayu?
1: Sehat, Kak.
0: Kabarnya juga sehat di sini Ayu. Lagi sibuk apa nih Ayu?
1: Ini lagi duduk-duduk ini, Kak.
0: Lagi duduk-duduk aja ya. Oke, baik. Kita hadirkan lagu dari siapa nih Ayu?
1: Merayau-rayau di kota. Lagunya dari Jakarta, Kak.
0: Oke, baik. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Kakak, semoga sehat. Buat Mama Lolo, Bu Sober, Pak Le, Bang Aldo, Putra Nangkodam.
0: Terus?
1: Itu aja, Kak.
0: Itu aja. Oke, ditunggu lagunya ya.

0: Baik, halo.
1: Halo, Pak.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi, Kak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan warga Pak Bar, Kak.
0: Bang Andre?
1: Iya, Kak, iya.
0: Ah, gimana kabarnya Bang Andre?
1: Kabar baik, ya.
0: Gimana siang ini mau request lagu dari siapa ini?
1: Dari Haji Yunusutra.
0: Judulnya?
1: Barcelona.
0: Barcelona, boleh. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam-salam pertama buat Bapak Matubas, tetap semangat.
0: Iya.
1: Baru, udah banyak yang naik,
0: Kak? Penelpon keempat ini, Bang Andre, nih.
1: Oh, iya, ya. Yang udah naik tadi semua. Baru ada Pak Nusamani, ada Rizky, ada Mas Bui, ada Aldo, ada Bapak Aida, dan semua-semua adalah tanpa tercuali, Kak. Oke, buat Kakak, makasih. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Baik, kembali kami hadirkan untuk lagu yang sudah di-request. Untuk penelpon lainnya, nanti kami sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Masih di 0823-7295-5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Ya, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, pendengar, untuk program Pro Dangdutnya masih akan terus hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0823-7295-5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda, kami persilakan.

Oke, baik saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Nampaknya untuk penelpon kami tidak sapa kembali pendengar karena waktu kita sudah usai di kebersamaan kita di program Perudangdut siang hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah bersama Anda di edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Zoom RRI Banda Aceh, yaitu Bapak Edi Erwin Syah ST. Beliau merupakan Keci Gampung Kota Baru, dan kita akan membedah pendengar bagaimana warga di sana sukses mengubah sampah jadi cuan dan membawa gampungnya melaju ke proklim lestari tingkat nasional. Sebuah gampung yang menjadi inspirasi mungkin untuk gampung-gampung yang lain ya. Halo, assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam Hera.
1: Bagaimana sore ini, menyenangkan?
2: Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat.
1: Tetap sejahtera. Oke, okay, kita berbicara tentang bank sampah gampung, uang dari sampah rumah tangga. Nah, Bapak sebagai Pak Kecinya ya, sampah rumah tangga seringkali ini dianggap sebagai beban atau masalah. Dan bagaimana sih Pak, awalnya dari pihak gampung melihat potensi bahwa sampah ini justru bisa diubah menjadi cuan dan juga bernilai ekonomis?
2: Ya memang kalau kita lihat ya, pasti di mata orang itu sampah ini beban.
1: Iya betul.
2: Dan ini juga kita alami di awal-awal dulu, banyak orang sekarang malah mengubah kemasan-kemasan tradisional seperti kaca, kertas, itu daun, itu semuanya dirubah menjadi kemasan plastik.
1: Iya.
2: Dan ini tentu permasalahan lingkungan yang sangat besar. Kita waktu itu adanya dukungan dari DLHK Banda Aceh, DLHK 3 Banda Aceh, itu mereka siap mendukung kita untuk menampung sampah-sampah, terutama yang sering dari rumah tangga itu plastik dengan kertas. Nah, jadi ini peluang, kami melihat ini peluang nih. Maka kita bentuklah bank sampah untuk mengorganisir sampah-sampah warga gampung sehingga menjadi terkumpul di satu titik dan bisa kita berkolaborasi dengan DLHK 3 Banda Aceh sebagai penampungnya. Jadi ini dari beban kita menjadi peluang nih. Peluang dari sampah menjadi cuan lah nih istilahnya. Jadi disitulah kita membentuk bank sampah sehingga mengorganisir seluruh sampah-sampah yang bernilai jual yang dapat kita salurkan melalui DHK 3 Banda Aceh, sehingga sampah yang menjadi dulunya masalah ini menjadi peluang untuk kesejahteraan warga.
1: Ya. Demikian. Oke. Pak Edi, kalau boleh tahu itu ide dari siapa ya? Dari sampah yang tadinya menjadi beban akhirnya bisa menghasilkan nilai yang ekonomis. Apakah ide dari Bapak atau mungkin dari warga Bapak sendiri?
2: Ini bukan dari saya sebenarnya ya. Ini mungkin kita sudah ada bank sampah itu dari 2016. Jadi ini juga mungkin bimbingan pendampingan dari DHK 3 Banda Aceh. Memang Kota Baru memang dijadikan pilot projectnya nih ya, awal-awalnya untuk bagi bank sampah, untuk membentuk bank sampah. Jadi ini kolaborasi semua pihak lah berarti.
1: Baik. Kalau boleh tahu Pak Edi ini udah berapa lama menjabat sebagai Keci di Gampung Baru itu, Pak?
2: Di Kota Baru sebenarnya sih saya dari akhir 2016 menjadi Keci. Ini mungkin periode kedua.
1: Periode kedua dengan membawa perubahan ya untuk gampungnya ya.
2: Insyaallah.
1: Pak Edi, ini Gampung Kota Baru saat ini memang dikenal sebagai fasilitas pengolahan lingkungan yang lengkap, mulai dari composting hingga waste collecting point, yang bagaimana ini integrasi antara WCP ini dengan operasional bank sampah gampung yang berjalan sekarang ini, Pak?
2: Waste collecting point atau WCP ini ini sebenarnya juga bisa dikatakan bank sampah kecil nih. Bank sampah kecil, dan kita di Kota Baru ini WCP kita ini dikelola oleh kelompok wanita tani. Jadi ibu-ibu yang apa punya hobi bertani membentuk kelompok, mereka yang ini nih mengumpulkan sampah-sampah dari anggotanya. Jadi untuk WCP kita ini hanya mengolah sampah dari anggota.
1: Oke.
2: Mereka mengumpulkannya setelah banyak, kira-kira lumayan lah. Ini kemudian disetor ke bank sampah kita untuk baru dijual.
1: Nah, itu.
2: Jadi kolaborasi lah nih, WCP mengumpulkan sampah dari anggota-anggotanya, kemudian ini disetor ke bank sampah kampung.
1: Oh, oke, okay. Baik. Berarti semua warga di Gampung Baru, di Gampung Kota Baru itu ikut terlibat semua, Pak Edi?
2: Untuk sekarang sih memang belum semua, belum semua. Tapi kita melihat perkembangan bank sampah ini cukup pesat ya. Jadi sudah banyak anggotanya, dari mungkin dulunya hanya 20-an ini sekarang sudah lebih 60 gitu.
1: Oke, baik. Terus cara pengolahannya menjadi nilai ekonomis itu seperti apa ya?
2: Sebenarnya kalau untuk ekonomisnya, bank sampah ini mengumpulkan sampah-sampah ya seperti plastik, kardus, kertas-kertas, itu plastik juga ada banyak macamnya. Dan kemudian juga ada, kita juga ada mengumpulkan menampung minyak jelantah juga kita tampung. Kemudian setelah terkumpul lumayan, misalnya penyimpanan udah penuh lah nih, kemudian kita menjualnya ke DLHK 3 Banda Aceh. Disitulah nilai uangnya.
1: Oh, oke, okay. Terus kalau minyak jelantah itu untuk apa, Pak Edi, dikumpulkan?
2: Kita ada penampungannya. Nanti itu biasanya kalau untuk minyak jelantah banyak sih, ada yang buat lilin, ada yang buat yang macam-macam lah itu. Dan juga sebenarnya minyak jelantah juga bisa menjadi bahan baku untuk bahan bakar alternatif juga sebenarnya.
1: Oh, oke, okay, baik. Jadi anak-anak juga ikut terlibat dalam pengolahan sampah ini, Pak Edi?
2: Kalau anak-anak sih secara langsung enggak ya.
1: Lebih ke orang
2: kan
1: tua ya?
2: Iya, di rumah kan pasti ibu-ibunya nih bilang nih, kalau ada yang plastik dikumpulin. Terutama kita juga di sekolah-sekolah juga sudah ada sosialisasi ke sekolah, mereka juga mengumpulkan sampah-sampah juga.
1: Oke, okay, baik. Terus dari Bapak sendiri ada nggak mungkin reward untuk warga Bapak?
2: Kalau reward secara langsung ya
1: belum.
2: Kita sebelumnya saya punya apa namanya program, itu program 3R dulu.
1: Oke. Okay.
2: Itu kita mendidik warga itu untuk memilah sampah, dan juga kita kasih reward. Rewardnya apa? Itu kita kasih media tanam, kemudian kita kasih pupuk, kita kasih bibit. Syaratnya mereka juga memilah sampah yang organik dan organik. Yang organik itu jadikan kompos, kemudian yang plastik itu dijual ke bank sampah.
1: Oke, baik. Itu tempatnya di kantor kecil sendiri, Pak Edi?
2: Kebetulan kita bank sampah kita di lokasinya di kantor kecil.
1: Oh, oke. Okay. Ada nggak sih mungkin tantangan dari pengolahan sampah yang tadinya menjadi beban akhirnya bisa menghasilkan uang?
2: Tantangan terbesar sudah pasti mindset.
1: Mindset susah ya untuk mengubah.
2: Pikir warga itu istilahnya maunya praktis nih, daripada sibuk kumpul-kumpul lebih bagus buang aja.
1: Iya, betul betul.
2: Lebih praktis. Jadi itu memang sampai hari ini sih itu masih menjadi tantangan bagi kami untuk mengubah mindset warga. Tapi alhamdulillah nih, setelah kita minta melakukan sosialisasi, malah kita sosialisasinya ke arsan-arsan ibu nih. Asal ibu kita bawa personil bank sampahnya, memperkenalkan bank sampah, kemudian apa saja yang ditampung. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu nih mulai semangat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai jual.
1: Oke, okay. Ibu-ibu yang semangat ya, bapak-bapak semangat nggak, Pak?
2: Bapak-bapak mungkin ya, karena yang penguasa rumah kan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang lebih berperan nih.
1: Oke, okay, baik-baik. Mungkin untuk ini Bapak, terkait dengan mekanisme warga dalam menyetor bank sampah itu bagaimana ya? Apakah menggunakan sistem buku tabungan penarik tunai atau memang ada metode yang lainnya?
2: Kalau kita nggak sulit sih sebenarnya. Warga cukup membawa sampahnya ke bank sampah. Ya, bank sampah itu menyediakan buku tabungan. Ya, kita ada buku tabungan, tapi memang tidak langsung mendapatkan uang tunai. Okay. Untuk saat ini kita belum. Mm-hmm. Jadi itu dicatat sampah apa saja yang disetor. Mm-hmm. Kemudian karena kan bank sampah perlu waktu untuk menjual. Kemudian setelah terjual itu di yang sebelumnya berdasarkan berat itu berubah menjadi nilai uang. Mm-hmm. Nah, jadi memang di sini warga banyak yang nggak langsung tarik uangnya. Tapi nunggu berapa bulan dulu.
1: Oke.
2: Okay. Cukup lumayan, baru tarik.
1: Gitu. Oke. Okay. Kalau dalam perharinya memang warga Gampung Kota Baru ini bisa menghasilkan sampahnya itu berapa kilo atau berapa ton?
2: Oh enggak, kita masih ini sih. Ini bank sampah juga enggak operasionalnya enggak tiap hari.
1: Oh enggak tiap hari.
2: Operasionalnya ada hari tertentu. Uh-huh. Kita di sini hari Rabu dengan hari Sabtu menerima setoran sampah. Itu... Iya, kalau kita lihat kan kalau sebenarnya sih nggak terlalu berat. Misalnya plastik-plastik itu kemasan air mineral, secara berat nggak sih. Tapi kalau secara volume itu banyak. Mm-hmm. Secara berat mungkin nggak berapa lah. Tapi lumayan lah. Mereka bisa sampai satu rumah itu sekilo dua kiloan dapat.
1: Oh, oke, okay. Baik.
2: Kalau dia mingguan ya.
1: Mingguan.
2: Kalau dia biasanya warga kita menunggu menumpuk yang banyak dulu. Dan kita sistemnya juga bisa jemput. Jadi kalau emang sampahnya banyak, itu bank sampah akan menjemput ke rumah.
1: Gitu. Jadi yang males-malesan bisa jemput ke rumah.
2: Iya, betul.
1: Iya. Oke, kalau boleh tahu nilai harga jual yang paling tinggi untuk sampah itu masuk dalam kategori yang mana ya, Pak, untuk sampahnya?
2: Kalau yang lumayan nilai jualnya itu sih sebenarnya kaleng aluminium. Itu mulai kalau kita bilang yang merek ya, merek Cutting Deng itu yang kaleng-kaleng itu,
1: betul.
2: Yang bahannya aluminium itu lumayan apa namanya, lumayan mahal. Kemudian minyak jelantah juga nilai jualnya juga lumayan.
1: Itu dihitungnya jadi, per kilonya Pak?
2: Iya per kilonya.
1: Oke, per kilonya jadi, di itu, angka berapa itu Pak?
2: Kalau kaleng aluminium itu bisa ya memang fluktuatif sih sesuai harga pasar nih kita. Itu kalau kaleng aluminium itu sekilonya bisa sampai 20.000.
1: Oh, banyak juga tuh.
2: Iya, lumayan.
1: Iya, betul.
2: Kan itu 5.000. Kemudian tutup galon ya. Tutup galon itu sih juga bernilai jual itu. Sekilonya sampai 3.000.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau kemasan-kemasan apa namanya air mineral yang ukuran gelas itu, itu juga kalau warga mau mengolah itu juga harganya lumayan.
1: Oke, baik-baik. Terus yang paling sering yang diterima oleh bank sampah itu sampah rumah tangga yang seperti apa, Pak Edi?
2: Kalau bank sampah kita paling banyak setoran itu udah pasti kemasan air mineral yang plastik-plastik, botol plastik, kemudian kardus, kertas. Itu yang paling sering ya, paling banyak di setor.
1: Oh, oke, okay. Kemasan-kemasan mineral itu paling banyak, kardus ya, kertas. Ya, oke. Okay. Itu ada ininya enggak sih, Pak? Mungkin ada minimal standarnya gitu sebelum dibawa ke bank sampah, mungkin ibu-ibu rumah tangga harus membersihkannya, harus mengeringkannya terlebih dahulu.
2: Iya, itu kita ada persyaratan khusus memang. Tapi kalau berat kita tidak membatasi, terserah mereka. Berapapun mereka setor kita terima, tapi kita punya persyaratan bahwa semua yang disetor ke bank sampah itu harus kondisi bersih dan kering itu, karena menghindari kan kita agak lama nih penyimpanannya, jangan sampai itu menimbulkan bau.
1: Berapa hari Pak lamanya emang?
2: Nggak tentu juga nih kalau bank sampah kalau asal sudah penuh penyimpanannya itu memang langsung kita koordinasi dengan LHK 3 Banda Aceh untuk diambil itu.
1: Oh, seperti itu ya. Terus tanggapan dari DLHK Kota Banda Aceh seperti apa untuk sekarang ini?
2: Alhamdulillah kerjasama kita dengan LHK 3 Banda Aceh sangat baik ya. DLHK 3 Banda Aceh sangat mendukung Gampung Kota Baru, bahkan bukan jadi bank sampah saja sih. Semuanya itu mereka sangat mendukung. Jadi sangat baik nih kondisinya.
1: Oke, baik. Selama Bapak menjabat menjadi kecil di Gampung Kota Baru ini, mungkin ada nggak Pak menerima kritikan dan juga saran dari warga Bapak sendiri terhadap bank sampah Gampung?
2: Kalau untuk bank sampah, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada ini ya kritikan. Yang banyak sih masukan.
1: Oh, oke.
2: Masukan banyak. Nah, itu. Dan kita siap menerima kritikan bukan hanya bahan sampah, tapi juga masalah yang paling banyak itu pasti laporan tentang kebersihan kampung.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Berarti sekarang kampungnya bersih lah, Pak ya?
2: Ya, mungkin bisa sekali-sekali main-main Kota Baru untuk melihat sendiri.
1: Dan ada nggak sih Pak mungkin kesan-kesan dari kampung-kampung lain untuk kampung Kota Baru?
2: Kesan-kesan yang sudah pasti ya mereka juga mengakui bahwa Kota Baru bersih ya, kondisinya nyaman. Alhamdulillah kita juga di sini secara lingkungan hijau, banyak pohon-pohon. Ya alhamdulillah kesannya selama ini ya yang bagus-bagus lah.
1: Ya oke okay, baik. Coba kita buka kesempatan ya untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapannya mengenai dialog Green Radio dengan tema Bank Sampah Gampong Uang dari Sampah Rumah Tangga. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau bergabung, Pak Edi, kita lanjutkan aja dialog Green Radio kita ini. Dan untuk estimasinya Pak, berapa estimasi pendapatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah keluarga di Kota Baru jika mereka konsisten menabung sampahnya selama 1 bulan?
2: Estimasinya memang tidak pasti ya, tapi kalau saya melihat laporan dari bank sampah ini, dari pengurus bank sampahnya, kalau kita lihat hasil catatan di bukunya itu, kalau konsisten itu bisa per bulannya itu 65.000 sampai 100.000. Tapi ini mungkin secara nilai kecil.
1: Iya.
2: Tapi kita sebenarnya bukan mengejar kecilnya, tapi juga bagaimana warga berpartisipasi dan mau. Ini sih karena kita banyak warga tidak mau memproses sampahnya itu lebih jauh lagi. Ini yang saya bilang tadi. Contohnya kemasan air mineral yang ukuran gelas, itu kalau rata-rata ini warga menyetor apa adanya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kita kategori itu A3. Nah, tapi kalau mereka mau membersihkan plastiknya yang mereknya itu dibersihkan itu bisa menjadi A2. Harganya mungkin bisa dari 700 bisa menjadi 1.500 per kilonya. Tapi kalau mereka juga membuang ring yang kerasnya itu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu bisa nilainya bisa menjadi 2.000 sampai 3.000. Nah, jadi ini mungkin warga banyak yang malas ya untuk memproses lagi, jadi menjual apa adanya. Jadi sebenarnya ya potensi uangnya itu bisa lebih besar lagi sebenarnya.
1: Oh, berarti rajin-rajin lah Pak ya.
2: Ya betul, rajin-rajin lebih banyak.
1: Oke, baik. Dan untuk penggerak utama di RT biasanya kan kaum ibu seperti yang tadi Bapak ceritakan. Iya. Nah, ini gimana Pak peran dari kader PKK Gampung dalam menggerakkan program bank sampah di Gampung Kota Baru?
2: Memang kalau secara pengurus bank sampahnya bukan kader ya, bukan kader PKK, tapi ya itu tadi yang saya bilang, kalau kita memang harus masuknya itu melalui ibu-ibu memang. Jadi kami itu tadi sosialisasi, kita datang ke arisan-arisan ibu-ibu. Jadi secara langsung ya ibu-ibu lah menggerakkan nih. Dan dari satu orang bisa mempengaruhi beberapa orang lainnya nih.
1: Oh, oke, okay. baik.
2: Ya kan, jadi saya melihat sekarang banyak antusiasme dari ibu-ibu ini untuk mengumpulkan sampah nih. Setelah kita sosialisasi, kita bilang lah ini nilainya sekian, sekilonya sekian, itu alhamdulillah, dan menular ke teman-temannya yang lain itu.
1: Oh, berarti jadi, ya, harus dari ibu-ibu utamanya ya.
2: Betul.
1: Harus kita racunin dulu ibu-ibunya ya.
2: Iya, sebagai penguasa rumah tangga.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini apakah ada inovasi Pak mungkin di tahun 2026 ini menuju 2027?
2: Kalau inovasi bank sampah mungkin tidak banyak ya. Cuma kami berusaha bagaimana sebelumnya warga menyetor itu mungkin harus menunggu berapa minggu misalnya, itu mungkin kita berusaha ke depannya itu bagaimana cara begitu menyetor sampah itu langsung bisa dikonversi dengan uang. Tuh, untuk memberi semangat lagi nih ke warga bahwa langsung bisa ditukar dengan uang. Mm-hmm. Kalau inovasi yang lain paling kita berusaha menambah jenis sampah yang kita tampung.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bukan sampah ya. Bukan yeah. pengelolaan sampah, tapi untuk bahan sampahnya.
1: Iya, yeah, betul. Terus untuk sekarang fasilitasnya gimana Pak di Gampong Kota Baru untuk bank sampahnya?
2: Bank sampah karena kita tidak ada pengolahan, mm-hmm. ya otomatis hanya penyimpanan aja sekarang ini. Mm-hmm. Penyimpanan dan pencatatan. Kalau untuk pengolahan kita belum ada untuk mengolah.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Dan saya juga penasaran nih, Pak Edi, untuk antusiasme masyarakat di Gampong Kota Baru seperti apa sih dalam mengumpulkan sampah, memilah, kemudian membawanya ke bank sampah, terus mengambil hasilnya, seperti apa antusias mereka?
2: Untuk sekarang, itu tadi saya bilang sangat baik, mm-hmm. Pertumbuhannya nasabahnya itu tadi dari sekitar 20-an sekarang menjadi lebih 60, itu kan menunjukkan antusiasme warga itu sangat baik ya. Dan saya berharap ini bisa nambah terus nih, menambah terus. Dan ini bukan hanya kita di kampung aja, mm-hmm. tapi karena kebetulan di Gampong Kota Baru juga punya sekolah-sekolah, mm-hmm. ini juga kita sosialisasi ke sekolah-sekolah juga nih.
1: Oh, okay.
2: Nah, kita sekolah-sekolah juga sehingga sampah ini walaupun tidak disetor ke bank sampah kita itu juga masing-masing sekolah juga terkelola. Mm-hmm. Kemudian saya melihat antusiasme warga terutama setelah kita memperbanyak nih jenis-jenis sampah yang ditampung. Mm-hmm. Kalau dulu kita di awal-awal itu mungkin hanya menampung kertas, kardus dan plastik aja. Mm-hmm. Nah, jadi dengan menambah jenis sampah yang kita jenisnya ini yang kita tampung, jadi warga juga lebih antusias untuk setor sampahnya ke bank, ke bank sampah ini.
1: Oke, okay. Pak Edi, untuk sejauh ini apakah ada sanksi mungkin untuk masyarakat Gampong Kota Baru apabila mereka masih membuang sampah sembarangan?
2: Iya, karena kita sudah membuat resam gampung ya, resam gampung di situ ada sanksinya bagi yang buang sampah sembarangan, kemudian membakar sampah, itu kita ada sanksinya. Walaupun ya mungkin tahap pertama kita masih pembinaan.
1: Oke.
2: Okay. Tapi alhamdulillah nih kalau saya lihat untuk masyarakat Kota Baru semuanya tertib semua. Jadi karena kita sudah menyediakan tong sampah, jadi itu paling yang mungkin ya orang-orang lewat ya, orang lewat datang itu yang mungkin belum terbiasa dengan kita di Gampong Kota Baru.
1: Iya, tamu-tamu ya Pak ya, pendatang ya. Iya. Ya. Tapi ya, kalau untuk penyediaan tong sampah itu memang disediakan setiap lorong ya Bapak?
2: Kita berusaha nih, cuman kita belum mampu semuanya yang kita sediakan ya karena keterbatasan anggaran nih.
1: Iya.
2: Karena banyak pemotongan, jadi kita sudah mulai sebenarnya di tahun lalu untuk menyediakan tong sampah per rumah, tapi ya karena terbatasan anggaran untuk tahun ini kita stop dulu.
1: Oh, oke, okay. Untuk tahun depan bagaimana?
2: Ya tergantung anggarannya nih.
1: Diusahakan lagi apa ya?
2: Ya berdoa mudah-mudahan anggaran seperti sebelumnya sehingga program kita juga bisa terwujud nih.
1: Oke, okay, baik. Saya juga pengen tahu Pak, apakah warga dari gampung lain, gampung sebelah mungkin ada yang ikut join dalam bank sampah ini?
2: Untuk sementara ini belum ya. Tapi kita berusaha sih menularkannya ke apa namanya ke gampung-gampung lain ini.
1: Tapi kalau misalnya ada yang mau join terbuka ya. Misalnya terbuka. Ada ibu-ibu rumah tangga dari gampung lain yang ingin menyetor sampahnya ke bank sampah yang ada di Gampong Kota Baru.
2: Iya, kalau bank sampah kita siap menampung siapapun itu kita tampung.
1: Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, dan selain mendapatkan uang tunai dan juga tabungan, apakah sampah anorganik yang dikumpulkan juga diolah kembali secara mandiri di gampung menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi, Bapak?
2: Di Gampong Kota Baru kita punya kelompok daur ulang sampah sebenarnya. Itu mereka buat barang-barang kerajinan dari umumnya dari plastik ya, dari plastik, dari kemasan-kemasan minyak goreng, dari kemasan-kemasan saset-saset minuman itu mereka ada kita punya kelompoknya. Dan ini kelompok kita di tahun sebelum COVID ya, itu kita prestasinya itu dua kali meraih penghargaan ya di tingkat Kota Banda Aceh. Tapi kelompok kita ini tidak produksi setiap hari, tapi mereka produksinya by order aja. Kalau ada pesan mereka membuat. Nah, itu kita punya kelompoknya dan hasil karyanya juga luar biasa, bagus-bagus. Tapi itu tadi tidak produksi massal nih, hanya membuat kalau ada pesanan saja.
1: Dan ini sepertinya akan melaju ke proklim, Pak ya, tingkat nasional.
2: Amin. Proklim sih kita udah, cuman nih ya berharap bisa mencapai kategori lestari nih.
1: Oh, kategori lestari.
2: Kategori tertinggi.
1: Oke, baik. Mungkin untuk kedepannya apa yang ingin Bapak persiapkan, Bapak, untuk Kampung Kota Baru biar bisa maju ke kategori lestari ini?
2: Ini kita kan sudah selesai verifikasi lapangannya dari tim dari kementerian untuk nominasi program lestari. Banyak sih yang sudah kita buat. Ya untuk ke depan otomatis pertama kali ya kita berusaha mempertahankan dulu nih. Pertahankan yang sudah ada ini, bagaimana bisa berlanjut untuk tahun-tahun ke depannya. Walaupun nanti bukan saya lagi kecilnya, saya berusaha membuat itu sistem yang itu bisa berjalan. Dan karena proklim ini luas ya, proklim ini hampir semua lini kehidupan di Gampung itu masuk.
1: Iya, betul.
2: Kelembagaannya, lingkungannya, kemudian infrastrukturnya itu masuk semuanya. Yang sudah pasti tadi mempertahankan, kemudian bagaimana kita meningkatkan nih yang udah ada. Contoh misalnya penghijauannya kita tingkatkan lagi, kemudian kebersihannya, bagaimana pokoknya intinya sebenarnya ke proklim ini, bagaimana kita setelah proklim ini tercapai itu tingkat kesejahteraan juga meningkat, kenyamanan kita juga di hidup ini juga meningkat. Jadi ya kedepannya itu tadi ya kita paling bisa untuk menambah lagi lah apa yang sudah ada di sini.
1: Oh, bukan mengurangi lagi.
2: Yang udah pasti radio, sergi dulu yang saya kalah.
1: Iya, betul. Oke, baik. Dan selama ada bank sampah di Kampung Kota Baru nih, Pak Edi, berapa volume sampah yang sudah berkurang?
2: Kalau secara pencatatan di bank sampah, itu paling hanya sekitar 100 kg per bulan. Memang itu tadi, kita jangan melihat volumenya. Tapi ini hanya tercatat di apa di bank sampah, karena juga kita ada warga kita juga yang mengumpulkan sampah yang tidak disetor ke bank sampah.
1: Oh, oke, baik.
2: Nah, itu dia mengumpulkan sendiri, kemudian dia juga langsung menjual. Jadi itu lebih dia lebih rajin lagi nih, supaya apa cuannya juga lebih tinggi.
1: Iya, betul betul.
2: Melalui bank sampah. Jadi kalau hanya melalui bank sampah itu hanya sekitar 100 kg per bulan. Dan ini kita berharap dengan makin banyak warga yang bergabung menjadi nasabah di bank sampah, ini juga semakin meningkat.
1: Oke, baik. Dan tanggapan gimana Pak?
2: Dan ini juga bukan hanya di apa namanya, bukan hanya di bank sampah, bukan hanya di Kampung ya. Di sekolah-sekolah kita juga udah ada bank sampah dan mereka juga langsung menjual.
1: Jadi yang ikut terlibat juga anak-anak sekolah.
2: Iya, betul. Tapi bisa di bank sampah kita, mereka di bank sampah masing-masing.
1: Baik, itu tingkat SMP, SD atau SMA Pak?
2: Kita yang kemarin tuh yang kita tahu itu di SD ada, di SMP ada. Kalau di SMA kayaknya belum sampai ke bank sampahnya.
1: Terus antusias anak-anak sekolah seperti apa?
2: Kalau saya lihat kemarin contoh di SMP 6 ya, itu lumayan apa namanya antusiasme siswanya untuk mengumpulkan dan mencop sampah ke bank sampahnya. Lumayan. Kalau di SD mungkin lebih banyak ya, mungkin petugasnya yang mengumpulkan sampah-sampahnya untuk diletakkan di bank sampahnya.
1: Baik. Setelah ada bank sampah di sekolah, bagaimana Bapak melihat perkembangan dan kemajuan sekolah tersebut, Bapak? Apakah lebih bersih, lebih indah?
2: Otomatis ya, mungkin ya paling ya sampah yang nampak itu hanya sampah-sampah daun ya. Tapi kalau sampah-sampah lainnya, alhamdulillah sudah luar biasa berkurang.
1: Ini tidak bersifat sementara, Pak Edi kan?
2: Kalau kita pantau sekolah-sekolah, udah berapa tahun sih kondisinya makin bagus terus nih?
1: Oke. Kalau di Gampong Kota Baru sendiri bagaimana? Tidak bersifat sementara juga ya?
2: Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan itu oke, tadi. Boleh silakan datang ke Gampong Kota Baru, melihat sendiri bagaimana lingkungan kami. Mm-hmm. Insya Allah, bukan hanya di mulut sih.
1: Iya. Yeah. Oke. Baik, Bapak mungkin untuk sekarang ini program sampah dan juga mitigasi perubahan iklim ini sukses ya, yang tadi Bapak jelaskan. Dan ini apakah bisa menjadi inspirasi untuk gampong-gampong yang lain juga kalau menurut Bapak?
2: Kami berharap seperti itu. Karena kita juga untuk mencapai proklim lestari ini, kita diwajibkan mempunyai 10 gampung binaan. Nah, jadi kami berusaha menularkan nih, menularkan terutama pengelolaan sampah. Kami akan berusaha di 10 gampung binaan kami ini bisa memiliki bank sampah masing-masing. Karena ada beberapa gampung itu sudah punya WCP, waste collection point-nya. Itu kan masih level kecil lah komunitasnya. Bagaimana kita mendorong gampung itu bisa membentuk bank sampahnya.
1: Oke, baik. Mungkin di hampir di penghujung program kita nih, Bapak ya. Boleh dong Bapak untuk berbagi tips dan triknya bagaimana semangat Bapak dan juga warga Gampong Kota Baru dalam memilah, mengumpulkan sampah, kemudian bisa menghasilkan menjadi cuan.
2: Yang pertama, modal utama kita memulai bank sampah itu otomatis siap mental dulu nih. Kenapa? Kita jangan ragu untuk mulai bank sampah. Di awal-awal itu pasti kita melihat bank sampah ini mungkin kurang peminat. Tidak ada nasabahnya mungkin. Nah, itu sudah pasti. Karena bank sampah ini bukan hal yang populer. Dan seperti tadi, mindset warga perlu kita ubah. Dan mengubah mindset ini bukan hanya semudah membalik tangan ya. Perlu proses, perlu waktu. Apalagi kalau memang warga kita itu sangat heterogen ya. Jadi mungkin perlu waktu, ya tadi harus siap mental dan jangan menyerah. Kalau kita cepat menyerah mungkin setahun tutup bank sampahnya. Nah, itu jadi bagaimana kita, apalagi kita berusaha di Gampong Kota Baru kita mensubsidi nih. Untuk mengurus bank sampahnya itu kita subsidi. Jadi mungkin di gampung-gampung lain yang ingin membentuk bank sampah, bagaimana bisa menyisihkan sedikit anggarannya itu untuk mensubsidi operasional pengurus bank sampahnya, sehingga bank sampah ini bisa, walaupun belum ada nasabahnya, ini bisa bertahan. Itu kemudian bagaimana kita bisa, ya seperti kami, melibatkan ibu-ibu nih sebagai penggerak.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu kuncinya. Kita sosialisasinya yang ke bapak-bapak nih. Bapak paling nanti duduk di warung kopi kan itu. Ya, nah, sedangkan betul. Di rumah nih yang mengelola rumah tangga itu pasti ibu-ibu.
1: Betul.
2: Dia yang tahu berapa sampahnya, kemana dibuangnya itu ibu-ibu. Bagaimana makanya untuk suksesnya mas sampah, kalau kami di sini bagaimana kita sukses melibatkan ibu-ibu nih, sebagai penggerak. Ya kan? Kemudian kita asosiasi terus-menerus ke warga, kita beri pemahaman kepada warga bahwa sampah yang mungkin dilihat hanya sepele itu sebenarnya bisa bernilai jual. Nah, jadi kita melihat sampah itu adalah uang yang tertunda. Ya, sampah tergeletak botol-botol, kalau orang yang panjang pikirannya pasti ini langsung dilihat ini uang yang tergeletak nih, walaupun nilainya kecil.
1: Iya, betul.
2: Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi gampung-gampung lain, karena contoh kita aja di punya bank sampah dari 2016 ini hanya baru menggeliat yang arah yang bagus itu 3 tahun terakhir ini. Nah, jadi memang sulit untuk mengubah mindset warga, tapi alhamdulillah ya tadi siap mental dan jangan cepat menyerah.
1: Yep.
2: untuk bank sampah.
1: Oke, baik. Harus kumpulkan niat seekstra mungkin Bapak ya. Harus ada usaha banget ini, enggak boleh menyerah seperti kata Bapak. Walaupun nanti ada sedikit kecewa mungkin.
2: Pasti.
1: Iya. Oke, mungkin sebagai penutup Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI yang sedang mendengarkan Dialog Green Radio ini?
2: Untuk kita semuanya perlu kita ingat bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Mm-hmm. Bukan tanggung jawab tetangga, bukan tanggung jawab kampung, dan bukan juga tanggung jawab pemerintah kota.
1: Yep.
2: Itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa khusus untuk yang tema kita hari ini, mm-hmm. mari kita lihat sampah yang kita hasilkan itu seperti saya bilang tadi, uangnya tertunda nih. Jadi bagaimana sampah yang kita buang itu, kita lihat dulu nih, yang kita buang ini ada nilai jual apa enggak?
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu. Jadi kalau masih ada nilai jual, maka inilah potensi berkah untuk kita. Nah, jadi itu, jadi pertama sampah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Dan bagaimana kita melihat sampah itu adalah uang yang tertunda, sehingga kalau sampah-sampah yang sebelumnya kita lihat itu adalah beban,
1: mm-hmm.
2: ini bisa kalau kita kelola dengan baik, insya Allah bisa mendatangkan penghasilan pada kita dan lingkungan juga menjadi lebih sehat.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi untuk pesannya. Mudah-mudahan Gampung Kota Baru ini bisa dicontohkan oleh gampung-gampung lain yang ada di Kota Banda Aceh, bahkan di seluruh Aceh ya. Semangat Bapak dan juga warga Gampung Kota Baru untuk mewujudkan masuk dalam kategori lestari tingkat nasional. Ya, oke, baik. Dan pendengar, demikian untuk perbincangan kita dalam Dialog Green Radio dengan tema Bank Sampah Gampung, Uang dari Sampah Rumah Tangga. Ya, kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang bisa menginspirasi, dan tipsnya itu penggeraknya harus ibu-ibu terlebih dahulu untuk targetnya, biar tambah semangat ya, dan biar tambah maju lagi. Oke, baik Pak Edi, sampai ketemu di lain kesempatan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Halo Rin, sabar ko na, aduh, kuatkan hatimu. Mungkin enda jalan terbaik untukmu, Tin, aku selalu mendukungmu.

Kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, Dedang Daerah masih ditemani kembali oleh saya tentunya hingga nanti berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar nih untuk pendengar kami yang masih tetap setia bersama kami tentunya di Singkil sore hari ini dengan cuaca yang super mellow di luar sana. Semoga aktivitas di akhir pekan hari ini berjalan lancar, maksimal, tanpa ada kendala suatu apapun ya. Dan terpantau juga untuk Kecamatan Gunung Meriah, tadi sudah diguyur hujan, tapi untuk Singkil Utara masih dalam kondisi yang cerah sekali di sore hari ini ya. Tapi ada juga sekumpulan mendung-mendung di sudut langit. Ya, tetap semangat untuk yang malam minggu, banyak sekali persiapan yang Anda lakukan ya kan. Rekomendasi mungkin tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi ya kan, untuk bersantai bersama pasangan, bersama keluarga, bersama sanak saudara, anak Anda tercinta ya. Anda bisa juga mengunjungi pasar malam yang ada di Kecamatan Gunung Meriah ya. Oke, hari ini spesial untuk yang ingin berpartisipasi ya, kami masih nanti. Tadi sempat terputus nih, ada siapa tadi ini? Opung ya, Opung siapa gitu tadi ini yang hubungin ya. Untuk Opung bisa dicoba lagi Pung ya. Ini kayak mana nih? Nggak bisa nih kita kita ini ya, kita klik ya ininya ya, biar kentara maksudnya nih ya kan. Opung Raldo di sini ya namanya ya. Opung ya, bisa telepon lagi Pung ya. Tadi keburu kami angkat, malah terputus ya Pung ya. Nggak apa-apa deh Pung, bisa dicoba lagi Pung di nomor yang sama ya, di WhatsApp kami 0858-3470-5558 ya. Kami masih nantikan untuk Anda yang sore hari ini ingin merequest lagu-lagu daerah kesayangan ya. Tapi sepertinya belum ada yang mencoba bergabungnya, atau gimana nih? Kita putar aja dulu ya lagu bagus berikut dari Karina Yulita. Ini lagunya sudah tampil pada tahun 2020 ya, yang masih eksis di tahun 2026 ini. Selamat menikmati untuk Anda kali ini, Karina Yulita, Cinta Pertama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Halo,
0: segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Aceh 92.

perjalanan yang mungkin saat ini di daerah Anda sedang diguyur hujan atau jalanan sedang dalam kondisi berkabut ya, tetap hati-hati supaya selamat sampai tujuan. Dan dipersori tadi untuk Opung yang tadi mencoba berhubung ya. Aha, karena tadi sedang naik untuk iklan RRI Digital ya. Haha, itu sedang naik Opung, tapi Opung menghubungi kita ya. Kita tadi coba angkat ya. Tapi kita belum bisa sapa

Dan sore hari ini untuk Anda yang mungkin tidak lagi mendengarkan RRI Pro 1 Aceh Singkil, ya agar tidak kecewa ya, mungkin Anda bisa merequest melalui WhatsApp aja, melalui pesan jalur pribadi ya di WhatsApp kami di 0858 ya 3470555. Dan ini juga kami sapa ya terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang masih tetap setia, ada Andre di sana, ada Ella, ada Cinta sudah lama tidak mengudara ya, ada Pak Mi ya, kemudian Pak Munte.

kami coba hibur kembali Anda ya lewat satu lagu berikut ya. Kali ini ada satu lagu Argana Trio Risi Hatani Parumain. Ini spesial untuk yang ingin sekali mendengarkan lagu Batak ya untuk sore ini. Kebetulan lagi di jalan nih kak katanya. Ya biar suasana pulang ke kampung lebih terasa, coba putarkan dulu satu lagu dari lagu Batak. Boleh deh dari Argana Trio sore hari ini kami coba hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: ini rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
5: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah Singkil.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lah.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
5: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah Singkil.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 16.59 ya. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17 Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selamat mendengarkan
3: Banda Aceh sore ini.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara.

17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jaslin Laurensia. Rafian dan Sofia ZU selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Loksemawe, Melaboh, dan Takengon. Sofia ZU mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
4: Dan aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama. Itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan
3: ini. Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang bintang radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
5: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih. Semoga saya dapat memakai nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memaksa diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
3: Penetapan juara bintang radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari dewan juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksemawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksemawe, Saifullah Nordin.
6: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibo, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marsyab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
7: Ini adalah Marzuki Bisu. Jadi ini sudah kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbu, itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
6: Dalam kesempatan ini, Haji Uma turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Rantau Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Uma bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Loks Mawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
2: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
1: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabuh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabuh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKM SI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabaklok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasihumas, serta Kasihpropam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samar Kilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Yang mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
6: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
5: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
7: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
8: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
7: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novitaria.
9: Satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
10: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami. Yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Kemudian kami datang, sebagian memang udah dibawa arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari bot tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tasiran kerugian kita lihat, dan hasil saya tanya sama ABK dan juga pawang sekitar 5 juta.
9: Ia menyebut proses evakuasi terhadap awak dan sejumlah perlengkapan dilakukan setelah kejadian. Sementara jaring yang ikut tenggelam baru berhasil diambil pada Sabtu siang. Sejumlah alat tangkap dan perlengkapan lainnya tidak dapat diselamatkan karena ikut tenggelam bersama bot. Kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu, ditandai angin kencang, gelombang, dan hujan. Ia berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Bers.
11: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution, didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP, serta Wira, Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
12: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
11: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Syekh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
2: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto,

0: 1, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
0: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya,
15: Pak Handut. Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa meterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
15: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendaraan
17: Sumiati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: atau juga bisa melalui pesan.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajang sholat isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Singkil malam ini